dan bukan yang lain. Saya akan membacakan implikasi Injil. Orang berinjil percaya bahwa iman kepada Kristus adalah dasar keselamatan mereka. Tetapi iman sejati tidak diam, namun menghasilkan perbuatan yang mengasihi. Orang berinjil memiliki pengharapan yang pasti dalam panggilan Allah. Meskipun tidak ada yang layak dipanggil selain dari kasih karunia-Nya yang tak bersyarat. Orang berinjil menyadari bahwa meskipun di dunia mereka ditolak, mereka dianggap tidak berharga, tetapi mereka adalah warisan Allah yang berharga, umat kepunyaan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin saudara. Orang berinjil tidak putus asa saat mereka lemah, karena kuasa kebangkitan Kristus justru bekerja paling nyata di tengah kelemahan dan keterbatasan mereka.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu."

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

your mercy never fails me.

tiba, di mana kita akan membongkar makna di balik setiap elemen dalam kebaktian Minggu. Tujuan dari seri ini sederhana, supaya kamu gak cuma ikut ibadah, tetapi benar-benar mengerti dan mengalami.

0: Selamat Hari Pentakosta. Tahukah saudara bahwa hari Minggu Pentakosta merupakan sebuah puncak dari rangkaian 50 hari Paskah. Terhitung dari Minggu Paskah pertama, kemudian hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus, dan puncaknya pada Minggu Hari Pentakosta. Dan kata Pentakosta sendiri memiliki arti hari ke-50. Jauh sebelum gereja lahir, bangsa Israel sudah tahu dan sudah merayakan hari Pentakosta yang saat itu dikenal sebagai Hari Raya Panen atau Hari Raya 7 Minggu. Dalam Keluaran 23 ayat 16, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan Hari Raya Panen. Namun setelah Kristus bangkit dan Kristus naik ke surga, Hari Raya Panen tersebut diberi makna yang lebih besar. Murid-murid Yesus berkumpul, dari mana Kisah Para Rasul 2, Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, itu mengingatkan kita akan janji Allah yang melalui perantaran para nabi dan melalui Yesus Kristus itu sendiri, gereja diperlengkapi dengan kuasa untuk memberitakan Injil, kabar baik bagi dunia. Jadi, kalau zaman dahulu hari Minggu Pentakosta berkaitan dengan hari raya panen bumi, hari ini hari raya Pentakosta berkaitan dengan hari raya panen rohani. Ketika Allah memanggil seluruh umatnya, seluruh gerejanya untuk memberitakan dan menjadi saksi Allah. Selain itu juga, Minggu Pentakosta mengingatkan kita bahwa Allah yang telah bangkit, Allah yang telah naik ke surga, tidak meninggalkan gerejanya sendirian. Allah tetap hadir melalui rohnya, membangun, menguatkan, dan memimpin gerejanya guna menjadi saksi dan misi Allah di dunia. Karena itu, Minggu Pentakosta bukan sekedar perayaan akan pengalaman rohani, tetapi tentang karya Allah yang terus menyertai dan membangun gerejanya serta mengutus gerejanya bagi dunia. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita bisa kumpul kembali di tempat ini, kita akan beribadah bersama-sama, dan secara khusus minggu ini adalah minggu di mana kita merayakan hari Pentakosta ketika Tuhan memberikan, mencurahkan Roh Kudus kepada para murid-muridnya, dan itu menjadi sebuah pengenapan dari janji Tuhan, dan itu juga menjadi kekuatan bagi kita semua karena kita pun juga menikmati hal yang sama, Roh Kudus Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saya memberi kesempatan untuk kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan, mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kita bisa beribadah kembali di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama.

0: Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan menghantar kami ke tempat ini. Kami berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman. Kami akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami akan bersorak karena kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami akan memuji namamu karena engkau yang telah melayakkan kami bertemu dengan engkau di dalam hadiratmu yang kudus. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan pimpinanmu. Mari engkau yang akan hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati persekutuan secara pribadi melalui pujian, melalui firman, melalui saudara-saudara seiman. Ya Tuhan, kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
1: Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku.

sah antara kamu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, mari dengan rendah hati kita datang kepadanya. Mari kita mengakui segala dosa, kesalahan kita.

dan sesama kami. Tapi Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, bahkan di dalam kebebalan kami, kami melihat kesetiaan Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih lagi Tuhan, Kau mau mati bagi kami di atas kayu salib. Engkau menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Karena itu Tuhan, tolong ajar dan mampukan setiap kami agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tolong kami agar kami semakin hari boleh semakin serupa dengan Engkau. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Tolong mampukan dan layakkan setiap kami agar kami boleh meninggikan Engkau dengan hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan inilah berita anugerah kita. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub. Sebab Engkaulah hamba-Ku, hai Israel. Aku telah membentuk Engkau. Engkau adalah hamba-Ku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari kita bersama-sama merespon berita anugerah tersebut dengan mengikrarkan pengakuan iman Nisea Kosani Nobel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan, diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dicipta, sehakekat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci, dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan dari sana ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Dia karena melalui

0: hanya bagi Allah kita. Amin, amin.
1: Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Lukas 11 ayat 13 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya.

Mari kita masuk di dalam doa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Secara khusus biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan berkuasa dalam ruangan ini, di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari bahwa kami sangat-sangat terbatas. Oleh sebab itu, pertolongan kami, pengharapan kami hanya kepada kuasa-Mu yang akan menolong kami mampu memahami firman Tuhan, bahkan juga melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menolong. Dan kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya, salam. Yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming dimanapun berada. Bertemu kembali di ibadah yang kedua. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bertepatan dengan perayaan hari Pentakosta. Jangan salah mengucapkan ya, Pentakosta bukan Pantikosta. Ya, dulu saya masih sekolah minggu, masih remaja gitu ya, sering mengucapkan Pantikosta. Ternyata bukan ya, Pentakosta. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah Roh Kudus adalah hadiah yang sangat berharga, yang sangat berguna di dalam kehidupan kita tentu sebagai anak-anak Tuhan. Nanti kita akan belajar dari Lukas pasal yang ke-19 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya yakin di antara kita semua pernah menerima sesuatu pemberian, apapun itu dalam bentuknya ya. Mungkin uang, barang, dan lain sebagainya. Kita pasti pernah menerima pemberian itu. Tetapi pertanyaannya, tidak semua pemberian itu adalah sesuatu yang kita anggap spesial. Betul ya? Bahkan kadang-kadang tidak semua pemberian itu berguna di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita menerima sesuatu, contoh yang paling gampang barang misalkan dari orang. Mungkin kita akan senang, wah aku mendapat hadiah dari seseorang nih. Tapi pertanyaannya, barang itu berguna gak sih? Kadang-kadang setelah kita terima ya sudah kita taruh di lemari, bahkan kadang-kadang kita lupa kalau kita punya barang tersebut. Ya kan? Setelah bersih-bersih baru sadar, oh punya ini. Itu pun juga tetap gak digunakan. Biasanya begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi kita juga sadar ya, kadang-kadang ada sesuatu yang sangat spesial kita terima, ya barang itu, pemberian itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dan kalau kita tanya, kenapa kok barang itu menjadi sesuatu yang berharga? Nah mungkin sebagian akan menjawab, iya, karena ini barang. Pemberian ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi diriku. Ya kan? Jadi itu benar-benar bermanfaat. Mungkin dia sedang butuh sesuatu, mungkin dia butuh misalkan butuh motor, lalu ada orang kasih motor. Wah, akan sangat senang. Ya, misalkan butuh apa? Kalau anak sekolah, pas lagi butuh buku, ternyata ada yang ngasih buku. Pas banget. Butuh pensil, ada yang ngasih pensil. Pas banget. Butuh pensil, dikasih cilok. Kurang pas. Ya kan, walaupun itu seneng. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang memberi jawab, dan ini sangat bermanfaat nih. Ada juga yang memberi jawaban, ya ini yang memberi ini orang spesial, makanya ini betul-betul menjadi barang yang spesial di dalam kehidupanku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan, terkadang kita itu meminta dan berharap kepada Tuhan supaya Tuhan itu memberikan sesuatu yang menurut kita baik. Menurut standar kita baik. Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta ini. Gitu. Menurut saya baik. Padahal kalau kita mau jujur Bapak Ibu, apa yang kita minta belum tentu itu benar-benar berguna di dalam kehidupan kita. Di dalam konteks pertumbuhan kerohanian kita, kadang-kadang yang kita minta itu belum tentu mendukung pertumbuhan kerohanian kita. Bapak Ibu, banyak orang datang ya kepada Allah,
itu dengan membawa list sederet kebutuhan. Tuhan minta keberhasilan, Tuhan minta kesehatan, Tuhan minta pekerjaan dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa hal tersebut tidak penting dan kita tidak perlu meminta. Saya tidak mengatakan seperti itu. Kita harus minta kepada Tuhan. Kalau memang kita belum memiliki pekerjaan, tidak ada salahnya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengirimkan sesuatu pekerjaan yang tepat untuk kita. Kalau kita sakit, tidak salah kita berdoa kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan, kesembuhan dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca di dalam Lukas ini, maka kita akan menemukan bahwa Yesus menunjukkan ada satu pemberian yang jauh lebih precious, yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih berguna dari pemberian-pemberian yang lain. Apa itu? Ya, jawabannya pasti seperti tema yang kita baca, Roh Kudus. Nah, mari kita membaca ya di dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Kok bisa ini menjadi sesuatu pemberian yang sangat berharga, yang sangat berguna, yang sangat spesial bagi orang-orang Kristen. Mari kita membaca di dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Kita baca secara bergantian, saya ayat 9, Bapak Ibu ayat 10. Demikian ya, seterusnya. Saya akan memulai terlebih dahulu. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Kita baca bersama-sama kalimat terakhir, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin ini bukan ayat yang asing untuk kita baca, terutama di dalam ayat yang ke-9, ke-10. Mungkin kita sering mendengar orang mengatakan ini kepada kita pada waktu kita sedang bergumul. Ayo minta, nanti Tuhan akan memberikan. Ayo kamu cari, nanti Tuhan akan memberikan kepadamu. Kamu akan mendapatkannya dan seterusnya. Ini adalah satu ayat yang sering kali dibahas dan ini memang ayat yang menarik. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, ternyata di akhir bagian ini, Tuhan Yesus itu justru memberikan sesuatu yang menurut sebagian orang yang membaca secara cepat akan bertanya, loh Tuhan kok malah Roh Kudus ya yang diberikan? Kok bukan yang lain? Kok bukan permintaan-permintaan yang lain? Tapi kok kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus ya? Apa yang membuat ini spesial? Apa yang membuat Tuhan Yesus mengatakan, dan Bapamu akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Seolah-olah ini menjadi terlihat aneh bagi sebagian orang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Injil Lukas, Injil Lukas itu adalah salah satu Injil yang paling banyak membahas tentang Roh Kudus. Ada orang mengatakan Injil Lukas itu sebagai the gospel of the Holy Spirit. Kenapa? Kok Lukas ini dikatakan sebagai Injil yang paling banyak membahas berbicara tentang Roh Kudus. Ya karena kalau kita membaca Injil Lukas Bapak Ibu, kita akan menemukan Injil Lukas itu paling sering mencatat, menyampaikan, memberikan penjelasan tentang karya Roh Kudus. Tentang karya Roh Kudus. Kalau kita melihat mulai dari kedatangan Tuhan Yesus, mulai dari kisah Elisabeth, mulai dari mau lahirnya Yohanes Pembaptis, lalu Yesus Kristus, pada waktu dia
diberitakan nanti Maria akan hamil. Di situ banyak diceritakan karya Roh Kudus. Dan ini paling banyak dibanding dengan Injil-Injil yang lain, Bapak Ibu. Lalu di dalam Injil Lukas atau teologi Lukas, Roh Kudus itu adalah tanda hadirnya zaman Mesias. Roh Kudus itu adalah tanda di mana kuasa Allah itu bekerja melalui Yesus, melalui pelayanan Yesus. Yesus mau pelayanan, awal-awal Yesus mau pelayanan. Itu sudah dikatakan kalau Bapak Ibu melihat apa? Roh Kudus turun ke atas dia. Lalu banyak ayat di dalam Lukas yang mengatakan Roh Kudus bekerja di dalam diri Kristus Yesus. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, Lukas sang penulis Injil yang sama juga menulis kisah para rasul Bapak Ibu, itu juga berbicara sama. Banyak berbicara tentang Roh Kudus yang bekerja. Bekerja di antara para murid-murid. Bekerja di antara gereja yang ada pada waktu itu. Jadi Lukas memang sangat suka sekali membahas tentang Roh Kudus. Lalu kalau kita melihat secara khusus di dalam pasal yang ke-11 ini Bapak Ibu, Lukas kembali lagi itu mengkaitkan Roh Kudus dengan apa? Doa. Mengkaitkan Roh Kudus dengan doa. Dan Lukas mengatakan Roh Kudus ini dikatakan sebagai apa? Pemberian terbaik dari Bapa. Pemberian terbaik dari Bapa yang diberikan kepada anak-anaknya yang meminta kepada Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal berdoa, kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua sampai dengan yang keempat, karena sebetulnya kan ini adalah rangkaian Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang doa ya Bapak Ibu. Nah di dalam ayat yang kedua sampai dengan yang keempat, Tuhan Yesus di sana mengatakan ada cara berdoa. Kita kenal dengan doa Bapa kami. Gitu ya. Tetapi sebetulnya Tuhan Yesus itu juga bukan hanya memberikan kepastian tentang bagaimana kita harus berdoa, tapi juga kepastian tentang kepada siapa kita berdoa. Yaitu kepada Bapa. Kepada siapa doa kita itu kita tujukan? Yaitu kepada Bapa yang murah hati. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kita baca, Tuhan Yesus mempergunakan perumpamaan ya tentang teman yang datang tengah malam. Nah, pada waktu saya membaca ini, ternyata ada kisah menarik. Di situ dikatakan ada teman yang datang tengah malam itu di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-8. Di situ teman itu tidak bisa mengatakan begini, aduh ini malam-malam datang, ngetok pintu, anakku sudah tidur, keluarga aku sudah tidur, sudah aku gak mau bukakan kamu. Gitu. Kalau kita lihat secara umum, teman yang datang tengah malam ini yang gak sopan siapa? Temannya ya. Kalau dalam zaman sekarang, temannya ini gak sopan datang malam-malam. Tapi ternyata kalau kita melihat budaya pada waktu itu, ternyata kalau sampai yang didatangi itu tidak membuka pintu, gak mau melayani teman yang datang, justru yang dikatakan gak sopan itu yang punya rumah. Karena itu merupakan sebuah keniscayaan, tradisi pada waktu itu, kalau ada orang datang kapanpun, orang itu harus melayani dan itu sebagai sebuah kehormatan. Jadi kalau ada orang datang, teman datang ngetok, terus yang punya rumah gak mau membukakan, justru itu aib bagi yang tidak mau membukakan. Dan di situ dikatakan pada akhirnya, teman yang punya rumah membukakan dan memberikan pertolongan. Ya. Lalu juga di situ dikatakan mencari, mengetuk, lalu juga ada perumpamaan tentang Bapak yang baik. Sekali lagi Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa ada satu kepastian yang akan diberikan oleh Bapak surgawi yang baik itu terhadap anak-anaknya yang berseru kepada dia. Terhadap orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan tahu setiap keluh kesah, Tuhan tahu setiap seruan doa anak-anaknya, Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Menurut yang terbaik dari kacamata Tuhan. Maka di dalam bagian ini kalau kita melihat, di akhir pengajaran tentang doa, Tuhan Yesus menutupnya dengan memberikan sebuah penegasan. Nanti Bapa yang akan memberikan Roh Kudus kepadamu.
Nanti Bapa yang akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Sekali lagi, terkesan aneh memang. Loh, lah kalau murid-muridnya meminta pertolongan, kalau murid-muridnya mungkin ada yang berdoa, sedang mengetuk Tuhan, Tuhan, aku datang kepadamu, aku minta sesuatu ini misalkan, pertolongan sakit misalkan. Tapi kok justru Tuhan Yesus di situ dikatakan kok malah Roh Kudus yang diberikan. Ada apa ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat mengapa Lukas itu menegaskan bahwa Roh Kudus itu adalah pemberian yang berharga. Mengapa Lukas itu menegaskan bahwa Roh Kudus ini adalah pemberian yang sangat penting bagi para murid pada waktu itu. Nah, mari kita akan melihat jawaban dari pertanyaan ini ya. Mengapa Lukas itu menganggap Roh Kudus itu sebagai sesuatu yang sangat penting dan itu akan diberikan oleh Bapa kepada anak-anak yang mencari, mengetok, dan yang tadi dikatakan merindukan jawaban dari Tuhan tadi. Nah, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan di dalam bagian ini. Kenapa Lukas menganggap Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Yang pertama adalah karena Roh Kudus itu sendiri adalah hadiah dari Bapa yang penuh kasih. Yang memberikan spesial, Bapa yang penuh kasih. Di situ dikatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi ya, ada sebuah penegasan ya, kata apalagi, atau kalau di dalam terjemahan lain dikatakan terlebih lagi Bapamu yang di surga. Dia Bapa yang baik. Dia pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia pasti akan melebihi dari bapak-bapak yang ada di dunia. Lukas memakai gambaran ikatan antara orang tua dan anak ini sebetulnya bukan hanya pertama di dalam bagian ini. Pada waktu Lukas mengajarkan tentang doa, konsep doa, Lukas juga sudah ngomong kepada para murid supaya para murid itu menyapa Allah itu dengan sebutan apa? Bapa. Di dalam pasal 11 ayat yang kedua yang tadi sempat saya singgung, doa Bapa kami itu diawali dengan sapaan yang sangat dekat bagi para murid untuk Allah, yaitu apa? Bapa. Bapa. Tuhan Yesus mengatakan di sana apa? Apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Yang memberi Bapa yang baik. Ini menjadi sesuatu yang spesial. Penegasan bahwa Roh Kudus adalah hadiah itu didasarkan pada karakter Allah yang memiliki kemurahan hati. Jauh melebihi kebaikan orang tua yang ada di dunia ini. Kita tidak menemukan di dalam bagian ini sebetulnya Bapa yang dimaksud di dalam ini seperti apa. Apakah ini Bapa yang baik atau Bapa yang jahat? Tidak disebutkan seperti apa, cuman disebutkan kalau seorang bapak pasti akan memberikan sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi anaknya. Seorang bapak itu akan mengasihi anak-anaknya, makanya di situ dikatakan enggak mungkinlah di antara bapak kalian kalau ada anaknya minta roti lalu dikasih apa? Ular. Enggak mungkin. Konyol banget, minta roti dikasih ular. Lalu minta telur dikasih kalajengking. Enggak mungkin. Tuhan Yesus seolah-olah ini mengatakan begini, sejahat-jahatnya manusia di dunia, tapi yang namanya Bapa itu tetap mengasihi. Tidak mungkin memberikan sesuatu yang mencelakakan anaknya. Itu manusia berdosa. Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa? Terlebih lagi Bapakmu di surga, Bapa yang baik, pasti di dalam kemurahan hati yang mulia itu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Allah tidak akan mungkin
memberikan sesuatu yang berbahaya, Bapak Ibu. Enggak mungkin ketika anak-anaknya minta. Allah enggak mungkin memberikan sesuatu yang berbahaya. Dan di dalam bagian ini, sebagai Bapak yang baik, ya, sebagai Bapak yang penuh kasih, Allah itu bukan hanya mengasihi anak-anaknya dengan memberikan yang terbaik. Tapi kita bisa melihat di dalam bagian ini, sebagai Bapak yang baik, Dia itu juga memahami dengan sempurna setiap kebutuhan anak-anaknya. Setiap kebutuhan kita, anak-anaknya, Tuhan itu tahu. Tuhan mengetahui setiap keluh kesah kita. Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Tuhan mengetahui apa yang terpenting yang kita perlukan untuk kita bisa tetap mengikut Tuhan Yesus. Itu Bapa yang baik. Walaupun mungkin kadang-kadang Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang kita minta. Tetapi kita bisa melihat kadang-kadang memang Tuhan menunda, betul ya? Bahkan kadang-kadang Tuhan juga menolak, tidak memberi jawab. Tuhan memberi jawab sih, tapi jawabannya tidak. Ya ini kan memberi jawab ya, tapi jawabannya tidak. Bukan berarti terus, wah Tuhan itu enggak peduli. Ini buktinya, aku berdoa, enggak ada jawaban seperti yang aku inginkan. Enggak sih. Tapi kalau kita mengenal Bapa kita yang baik, yang jauh lebih baik dari Bapa yang ada di dunia, maka kita akan paham kenapa Tuhan tidak menjawab apa yang kita doakan. Salah satunya adalah karena Tuhan itu penuh kasih dan hikmat-Nya yang jauh lebih besar daripada pengertian manusia. Dia tahu apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh anak-anak-Nya. Dia tahu apa yang terbaik yang dibutuhkan oleh kita semuanya. Maka kadang-kadang ketika kita berdoa, sepertinya Tuhan tidak memberikan jawaban. Kenapa? Karena Tuhan tahu kok. Tuhan tahu nanti kalau Tuhan memberikan jawaban seperti yang kita inginkan, justru itu tidak membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Bisa jadi. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Lukas memunculkan Roh Kudus sebagai sesuatu yang spesial dan berguna? Karena yang memberikan Bapa yang baik. Lalu yang kedua, karena Roh Kudus ini adalah pribadi yang membawa manusia itu kepada Kristus. Pribadi yang membawa manusia kepada Kristus. Di dalam ayat tadi dikatakan, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat Injil Lukas, sekali lagi Injil Lukas itu mencatat karya Roh Kudus di hampir setiap tahap karya keselamatan. Hampir setiap tahap karya keselamatan, Roh Kudus itu dimunculkan. Contohnya misalkan, Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus sejak di kandungan. Itu Lukas 1 ayat 15. Di sana dikatakan, anakmu itu ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim. Itu Yohanes Pembaptis. Lalu setelah itu siapa yang menyusul hamil? Maria. Ya kan? Maria. Lukas juga mencatat tentang kehamilan Maria yang mengandung Yesus. Di situ dikatakan di dalam ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Lalu, pada waktu Yesus sudah lahir, dia mulai melayani. Mulai melayani, di sana dikatakan Roh Kudus turun atasnya seperti burung merpati. Lukas 3 ayat 22. Lalu di dalam pasal 4 ayat 1, di sana dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu melayani banyak orang. Lukas pasal 4 ayat 1. Dan seperti tadi saya katakan, gereja mula-mula pada waktu mulai bertumbuh, pada waktu para rasul mulai memberitakan firman bagi orang-orang yang jauh lebih luas dari Yerusalem. Lukas juga mengatakan Roh Kudus bekerja di sana. Jadi kalau kita melihat Lukas ini seolah-olah ingin menunjukkan bahwa keselamatan itu adalah pekerjaan Allah dari awal sampai akhir itu pekerjaan Allah dan Roh Kudus itu kayak
pribadi yang melaksanakan, pelaksana utama, dan itu bekerja di dalam hati manusia. Itu bekerja di dalam hati manusia. Saya kasih contoh misalkan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37. Ini satu peristiwa ketika Petrus berkhotbah ya. Di dalam Kisah Rasul 2 yang ditulis oleh Lukas itu mencatat Roh Kudus itu kan dicurahkan pada hari Pentakosta, betul ya? Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Lalu di sana dikatakan Petrus itu berani memberitakan Injil di hadapan banyak orang. Padahal Petrus baru saja mendapatkan tekanan. Tapi ketika hari Pentakosta itu datang dan Roh Kudus mengurapi dia, dia memberitakan Injil kepada ribuan orang. Dan di dalam ayat yang ke-37, Kisah Rasul pasal 2, di sana dikatakan begini. Ketika mereka mendengar hal itu atau khotbah dari Petrus, hati mereka itu sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Sekali lagi Bapak Ibu, Lukas itu menampilkan karya Roh Kudus itu luar biasa, indah. Roh Kudus bekerja di dalam hati, mempertobatkan, serta memampukan orang-orang percaya itu datang kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu. Roh Kudus bekerja di dalam setiap pertobatan orang-orang yang mendengar Injil pada waktu itu. Roh Kudus bekerja pada murid-murid para rasul pada waktu itu yang awalnya kita tahu mereka di antara sebagian mereka itu merasa ketakutan setelah Tuhan Yesus naik. Tapi ketika Roh Kudus bekerja di antara para murid, mereka menjadi orang-orang yang berani memberitakan Injil, Bapak Ibu. Dan kita bisa melihat di dalam kisah para rasul tadi ya, tanpa pekerjaan Roh Kudus, manusia itu enggak akan loh memiliki kesadaran akan dosa, enggak mungkin. Tanpa ada Roh Kudus yang bekerja di dalam manusia yang berdosa, manusia tidak akan memahami kebutuhan yang paling penting di dalam hidupnya, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus bekerja kepada setiap orang-orang berdosa, itu membawa, mengenal kepada Yesus Kristus. Dan itu merupakan sesuatu yang istimewa sih bagi kita semua. Kita bisa mengenal Yesus Kristus, itu juga bukan karena kita, tapi karena Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita. Lalu yang berikutnya, kenapa Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang memberi kuasa untuk hidup baru. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi di ayat yang terakhir saya membaca, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Dia adalah pribadi dari Allah Tritunggal yang bekerja di dalam diri manusia yang berdosa seperti saya dan saudara ini. Yang membawa kepada Kristus, yang memperbaharui hidup kita, yang menguduskan kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita melihat kenapa kok Roh Kudus itu diberikan pada waktu orang-orang meminta berdoa kepada Tuhan pada waktu itu. Ya karena Roh Kudus ini adalah sesuatu yang sangat fundamental yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Yang Roh Kudus yang memberikan kuasa bagi orang percaya untuk menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Roh Kudus ini yang akan memampukan kita untuk berjalan mengikut Tuhan. Senantiasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus ini yang akan memberikan hikmat kepada kita. Roh Kudus ini yang akan memampukan kita menghadapi bahkan mungkin tekanan, tantangan pada waktu kita menjadi orang-orang Kristen. Bapak Ibu, siapa di tempat ini yang kadang-kadang kita pada waktu mengalami pergumulan ya, kita berdoa. Bahkan pada waktu kita berdoa, kita sendiri itu tidak paham dengan apa yang kita rasakan karena saking bingungnya. Tetapi pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, mungkin kita hanya diam. Tetapi justru pada waktu itu kita merasakan kedamaian yang sejati. Saya yakin Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri Bapak Ibu. Pada waktu kita menghadapi orang-orang yang mungkin menjengkelkan, yang mungkin membuat kita begitu emosi, tapi pada waktu kita berdoa, tanpa kita sadari perubahan di dalam hidup kita bisa mengasihi mereka. Saya yakin itu pekerjaan Roh Kudus.
pada waktu kita mengalami tekanan, tantangan di dalam iman mungkin. Dan kita tidak bisa berkata apa-apa. Tapi satu ketika kita bisa memberi jawab terhadap iman yang kita percayai. Saya yakin itu adalah pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Janjinya di Kisah Rasul 1 ayat 8. Di sana dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, puji Tuhan. Karena Tuhan menjanjikan Roh Kudus dan Roh Kudus itu benar-benar diberikan, Injil bisa sampai ke tempat ini, Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau Roh Kudus itu yang pada akhirnya membuat orang-orang para murid yang pada waktu itu ketakutan, pada akhirnya memiliki keberanian, mereka memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, sampai di tempat ini. Dan kita pun juga bersyukur, Bapak Ibu, ketika Tuhan berjanji memberikan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, maka kita bukan hanya menikmati pengalaman rohani, tetapi Roh Kudus itu yang mengubah hati kita, membaharui hidup kita, memimpin kita, memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah, dan Injil boleh dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bersyukur, Bapak Ibu. Roh Kudus bukan hanya sekedar memberi pengalaman rohani. Mungkin selama ini, kalau berbicara tentang Roh Kudus, Bapak Ibu, kebanyakan orang Kristen nanti ending pembicaraannya itu tentang apa coba? Kalau enggak bahasa roh, ya kan? Apalagi pokoknya sesuatu yang roh-roh. Biasanya begitu. Pengalaman-pengalaman yang spektakuler misalkan begitu. Wah, dibawa Roh Kudus pergi ke satu tempat dan lain sebagainya. Biasanya kalau ngomongin Roh Kudus biasanya cuman gitu-gitu toh. Seolah-olah Roh Kudus itu tidak ada pekerjaan lain selain membuat orang percaya bahasa roh. Gitu. Tapi kalau kita melihat di dalam konteks perjalanan gereja, kalau kita melihat apa yang Tuhan janjikan, Roh Kudus yang akan diberikan kepada para murid, kita bisa melihat justru itulah awal mula Injil menyebar kemana-mana. Roh Kudus itu bukan hanya memberi pengalaman rohani. Saya yakin Roh Kudus juga bisa memang memberikan pengalaman rohani. Tapi bukan itu saja. Roh Kudus itu mengubah hati kita, Bapak Ibu. Membaharui kehidupan. Memimpin orang percaya, kita semua, memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Di keluarga, di tempat pekerjaan, dimanapun. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 25, ini tulisan yang lain ya, bukan tulisannya Lukas, tapi tulisan Rasul Paulus. Pada waktu Rasul Paulus berbicara tentang Roh Kudus, apa sih yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan orang percaya? Yaitu Roh Kudus yang menghasilkan buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu kan yang muncul ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu, kalau Roh Kudus itu memang adalah sesuatu yang paling fundamental, yang paling penting, yang paling kita butuhkan supaya kita bisa bertumbuh di dalam kerohanian kita. Bukan yang lain, tapi Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hati kita. Lalu pertanyaan yang harus kita jawab selanjutnya, bagaimana kita bisa merasakan Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita? Bagaimana kita bisa merasakan Roh Kudus itu memang benar-benar berkuasa di dalam hidup kita? Nah, di dalam bagian ini kita bisa menemukan dengan kita mencari dengan kerinduan dan ketekunan. Ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapati. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Kalau kita membaca bagian ini, kita harus hati-hati. Kenapa, Bapak Ibu?
Karena sebagian orang menafsirkan bagian ini bahwa inilah yang menjadi kunci doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kalau kita berusaha, kalau kita secara intensitas, kita terus berdoa. Sekilas sekali lagi memang ayat ini bisa dipahami seolah-olah usaha manusia, seolah-olah intensitas kita di dalam berdoa itu menentukan jawaban doa. Ya kan? Ya, Tuhan kan ngomong, cari, nanti kamu dapat. Ayo, kamu mengetok, nanti Tuhan akan dibukakan. Minta, nanti kamu akan dikasih. Seolah-olah, nah itu loh, manusia memang harus seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebetulnya ayat ini tidak mengajarkan sih bahwa kita itu dapat memaksa Tuhan. Ayat ini sekali lagi tidak mengajarkan kita itu dapat memaksa Tuhan menjawab doa-doa kita sesuai dengan list doa kita. Tidak. Allah yang Maha Tahu, Allah yang berdaulat, tidak bisa dikontrol oleh manusia. Sebaliknya, ketika Tuhan memberikan pengajaran ini, ayat ini menegaskan tentang sebuah relasi, Bapak Ibu. Sebuah hubungan yang sangat erat antara anak dengan bapak yang berdaulat ini. Sebuah relasi yang hangat antara anak dengan bapak yang baik ini. Kalau kita melihat di dalam konteks pasal yang ke-11 ini, Tuhan Yesus sedang mengajar murid-murid untuk apa sih? Untuk terus berdoa, untuk terus-menerus bergantung kepada Allah, untuk terus-menerus percaya kepada kebaikan Bapa Surgawi ini. Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu membaca di dalam ayat selanjutnya, ayat 14 dan seterusnya, setelah Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang berdoa itu, Bapak-Ibu bisa melihat apa sih yang terjadi dengan Yesus dan para murid-muridnya. Di sana dikatakan apa? Yesus langsung dihadapkan dengan apa? Belzebul, kuasa kegelapan. Lalu Yesus dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang lain. Dan para murid tahu melihat semuanya itu. Dan sekali lagi, Tuhan Yesus ingin menegaskan, kamu terus-menerus. Kalau bergantung kepada Allah, ya bergantunglah pada Allah terus-menerus. Kalau kamu meminta kepada Tuhan, ya memintalah terus berdoa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam bagian ini ya, kata mintalah, carilah, ketoklah. Itu di dalam bahasa aslinya itu memiliki nuansa itu tindakan yang terus-menerus, enggak pernah berhenti gitu loh. Minta terus, minta. Ya, cari terus begitu. Terus meminta, terus mengetok. Sekali lagi ini bukan berbicara tentang intensitas, tapi ini berbicara tentang kebergantungan yang terus-menerus. Ini berbicara tentang sebuah relasi yang hangat, terus nempel kepada Tuhan. Ini berbicara tentang bagaimana Bapa Surgawi, dia adalah pribadi yang memang patut dipercaya. Bapa Surgawi yang memang patut dipercaya dan tidak akan pernah mengecewakan. Makanya terus-meneruslah bergantung kepada Bapa Surgawi. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi ya, jawaban doa tidak ditentukan oleh kekuatan usaha, apalagi panjangnya doa. Karena kan ada orang tertentu, pokoknya kalau kamu berdoa sama Tuhan, supaya Tuhan jawab doamu, kamu kalau berdoa harus panjang. Atau kalau enggak gitu, kalau kamu pengen doamu dijawab oleh Tuhan, kamu kalau berdoa harus puitis. Ada yang pernah mendengar seperti itu? Atau mungkin punya konsep seperti itu? Kalau aku pengen doaku dijawab oleh Tuhan, maka aku harus menyebut Tuhan ini dengan berbagai sebutan yang diterapkan oleh kepada Bapa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, engkau berdaulat, engkau pribadi yang mengenal hatiku. Itu kalau mau doa makan, yang lainnya sudah pingsan karena kelaparan. Bukan seperti itu. Jawaban doa kita itu bukan juga ditentukan oleh kemampuan rohani seseorang. Jujur, siapa di sini yang kalau minta seseorang berdoa gitu, terus, yang doa Pak Pendeta saja. Terus, enggak lah kamu yang doa. Lah, enggak, aku kan jemaat biasa. Pak Pendeta doanya lebih didengar itu. Mana ada ayatnya coba? Pendeta doanya lebih didengar, ada? Di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, kita berdoa sama aja loh.
Benar atau betul sih? Cuman kadang-kadang kita aja kan yang membuat aturan-aturan begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat di dalam bagian ini, sekali lagi ini berbicara tentang ketergantungan. Berbicara tentang relasi yang hangat antara Bapak dengan anak-anaknya. Yesus mengajarkan tentang hidup yang terus-menerus bergantung pada rencana Allah. Bapak Ibu, di dalam hikmat yang sempurna, kita percaya banget bahwa Allah itu sudah mengetahui kebutuhan kita yang terbaik untuk kita. Kita percaya banget Allah itu tahu apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan. Allah itu tahu karena Dia Allah yang Maha Tahu. Tetapi bukan berarti terus membuat kita, ya sudahlah kalau gitu enggak usah berdoa. Loh, kenapa? Ya toh Tuhan sudah tahu semua yang aku butuhkan. Bukan begitu juga Bapak Ibu. Tuhan menginginkan kita di dalam relasi seperti bapak dan anak. Tuhan itu menginginkan kita, kita itu menyatakan pengharapan kita, kita menyatakan ketergantungan kita kepada Bapak yang baik. Bagi yang sudah punya anak, kadang-kadang kita sudah tahu ya, apa sih yang dibutuhkan anak-anakku. Kita sudah tahu, betul ya? Tapi kadang-kadang kan kita itu rindu kan, ayolah kamu datang kepada aku, minta gitu ya. Ada relasi gitu, ngobrol. Para orang tua pasti merasakan seperti itu. Walaupun kita sudah tahu nih, dia butuh ini. Tapi kita rindu anak kita datang, betul kan? Rindu anak kita datang kepada kita, ngomong, pa, ma, aku itu butuh ini loh. Gitu. Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu. Supaya kita itu datang. Supaya kita itu memiliki relasi. Supaya kita itu menyatakan, aku itu bergantung kepada engkau. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau Bapak Ibu orang tua tahu anaknya butuh sesuatu, tapi anaknya malah datang ke tetangga Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nih, anak Bapak Ibu butuh. Misalkan, wah aku tahu ini, anakku ini butuh buku dan alat tulis. Karena aku melihat ini sudah habis. Bapak Ibu tentu berharap dia datang, ngomong, ya ada relasi yang hangat. Tetapi ternyata anak Bapak Ibu tidak datang ke Bapak Ibu, tapi datang ke tetangga, minta ke tetangga. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Seneng ya, puji Tuhan, ya minta ya. Kalau perlu nak, minta uang SPP ya sama tetangga. Pasti enggak seperti itu, ya kan? Kalau kita seperti itu, mungkin kita bukan orang tua yang baik. Tapi sebagai orang tua yang baik, kita pasti akan senang sekali, betul ya? Anak-anak kita datang. Dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan sebetulnya di dalam bagian ini, Bapak Ibu. Tuhan mengajarkan sebuah relasi yang indah untuk kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus yang adalah pembelian yang berharga, maka pada akhirnya kita bisa tahu, Bapak Ibu, Roh Kudus itu akan membawa kita semakin dekat dengan Allah. Roh Kudus itu akan membawa kita semakin bergantung pada anugerah-Nya. Roh Kudus itu akan membawa kita semakin dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Makanya Roh Kudus itu adalah sesuatu yang sangat berharga, berguna untuk kita. Tuhan berjanji, apapun yang kita butuhkan, yang menjadi sarana penunjang untuk kita bertumbuh di dalam kerohanian, yang membawa kita semakin serupa dengan Kristus, Tuhan pasti akan berikan. Dan Tuhan sudah mengawalinya, memberikan yang terbaik, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan pimpinan Roh Kudus ya. Itu adalah hadiah yang terbesar yang Allah berikan di dalam kehidupan.

0: karena Tuhan memberikan Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang mengasihi kami, yang memimpin, yang nyata dalam kehidupan kami, yang memberi hikmat kepada kami, memberi kekuatan, memberi penghiburan kepada kami. Kami bersyukur Roh Kudus yang begitu dekat dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pada saat ini kami mau menyerahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Tuhan sendiri yang akan menolong kami untuk kami peka dengan pimpinan Tuhan, peka dengan pimpinan Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Engkau yang akan memampukan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
1: Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. Gereja kembali mengundang anak-anak kelas 1-6 SD untuk mengikuti SAL yang diadakan pada 14-16 Juni di Bukit Doa Immanuel Pre-Camp dengan berbagai kegiatan menarik seperti glamping, game seru, dan Bible study. Biaya pendaftaran sebesar Rp400.000. Segera daftarkan anak-anak melalui link rec.org.id/event atau hubungi kontak person yang tersedia. Kami mengundang saudara-saudari yang telah menyelesaikan tahap DG untuk mengikuti Camp Gospel and Pain Angkatan 6 yang akan dilaksanakan pada 23 hingga 26 Agustus 2026 di Bukit Doa Immanuel Pre-Camp. Pendaftaran dibuka hingga 1 Juli melalui rec.org.id/event atau hubungi panitia di nomor berikut ini.
3: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati.
0: Bapak-Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya tegaskan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita mau mencoba untuk memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada seluruh jemaat dengan berbagai talenta yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan Bapak-Ibu melalui link berikut ini. Bapak-Ibu bisa membuka, silakan Bapak-Ibu bisa mengisi apa sih yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Bapak-Ibu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bagian dari tubuh Kristus yang Bapak-Ibu bisa gunakan, Bapak-Ibu bisa persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Silakan bisa mengisi bagian ini, saya yakin Tuhan pasti memberikan minimal satu talenta, karunia yang kita bisa persembahkan untuk Tuhan. Begitu ya, silakan bisa mengisi link berikut ini. Lalu yang berikutnya, pelayanan konsumsi ibadah, Bapak-Ibu bisa menghubungi Ibu Herlin beberapa minggu atau beberapa tanggal di bulan-bulan yang akan datang itu masih kosong, jadi Bapak-Ibu bisa mengisi, bisa memilihnya, dan semuanya akan kita nikmati bersama-sama. Begitu ya, nanti bisa menghubungi Ibu Herlin di bawah. Lalu, kita bersyukur hari ini kelas MSK yang periode Februari-Mei itu sudah selesai. Hari ini pertemuan terakhir dan MSK batch berikutnya, angkatan Juni-September itu akan dimulai. Bapak-Ibu yang mau mengikuti kelas MSK bisa mendaftarkan diri melalui link yang sudah disediakan. Ya,

di sini di rektor.org/ngindan, di sana ada linknya. Lalu yang berikutnya mengenai CamGap, nah ini juga kesempatan bagi kita yang beberapa waktu lalu mungkin belum sempat mengikuti. Nah, CamGap kali ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 26. Nah, ini bertepatan dengan hari libur, Bapak Ibu. Jadi tanggal merah, ada cuti bersama juga di tanggal-tanggal ini. Jadi ini berlaku untuk yang sudah selesai DG1 bisa mengikuti. Acara dilaksanakan di Bukit Doa Immanuel, Prigen. Lalu yang berikutnya mengenai SAL, Sekolah Minggu. Saya hanya mau mengingatkan bahwa pendaftaran terakhir bulan Mei terakhir, dan yang belum mendaftar bisa segera mendaftarkan melalui link yang sudah disediakan rek.or.id/event, atau bisa menghubungi guru-guru sekolah minggu yang ada, begitu ya Bapak Ibu. Dan untuk menunjang acara ini ada penggalangan dana SAL. Hari ini menunya ada sate ayam dan es teh. Bapak Ibu bisa meramaikan dan mendukung acara SAL dengan membeli sate dan es teh yang disediakan di bawah, begitu ya. Itu semua keuntungannya untuk SAL, begitu. Dan terakhir, untuk EXO Youth hari Sabtu yang akan datang masih belum ada. Nanti informasi lebih lanjut akan disampaikan melalui grup. Begitu Bapak Ibu, semoga ini jelas dan bisa dipahami untuk kita semuanya. Dan mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Ada dua pokok doa. Yang pertama, doakan untuk keadilan bagi korban eksploitasi lahan di Papua. Lalu juga doakan untuk STT-STT atau sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini kami berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang ada di Papua, ketika lahan mereka dieksploitasi, ketika hak-hak mereka tidak dihiraukan kembali oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami berdoa bila Tuhan akan menolong, Tuhan memberikan keadilan bagi saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk aparat pemerintah yang berkecimpung di dalam pemberdayaan alam, boleh melihat setiap pergumulan dari orang-orang yang tersisihkan, saudara-saudara kami yang ada di Papua. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kepada para pemimpin-pemimpin ini hati yang berbelas kasihan, melihat seluruh masyarakat adalah sama di hadapan hukum, dan mereka juga boleh melaksanakan tugas mereka untuk melindungi hak-hak masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pelaku eksploitasi lahan yang bahkan tidak mempedulikan orang-orang asli di atau penduduk di lahan-lahan yang mereka eksploitasi. Ya Tuhan juga yang memberikan kesadaran. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan, Engkau juga yang akan menolong, memberkati para dosen. Tuhan, pakai para dosen ini membawa anak-anak Tuhan yang menyerahkan diri untuk menjadi hamba-Mu, membentuk mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia dan takut akan Tuhan. Engkau juga memberkati setiap kebutuhan dari sekolah-sekolah tinggi teologi yang ada di Indonesia, Tuhan yang akan mencukupkannya. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Ini adalah ucapan syukur kami, kiranya Tuhan yang akan menerima, Tuhan yang akan memberkati dan memakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan untuk para pengurus Tuhan, kiranya memberi hikmat, mempergunakan setiap rupiah hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah mengumpulkan pada pagi hari ini. Tuhan, berkati mereka. Tuhan yang akan terus memelihara. Kami tahu Engkau begitu dekat dengan mereka, dan oleh sebab itu biarlah Tuhan juga yang memampukan mereka untuk terus berharap, untuk terus bergantung hanya kepada Engkau di dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.

jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan kepada Allah Tritunggal yang menjadi sumber berkat dalam kehidupanmu. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera hari lepas hari. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang telah diberikan, dimeteraikan dalam kehidupanmu. Pribadi Roh Kudus yang juga akan menuntunmu, memberikan engkau hikmat, memberikan engkau kekuatan dan penghiburan hari lepas hari. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

pada Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.
1: Umat pilihannya. Mari kita memulai pada kita. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur. Kita menyerahkan ibadah ini dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan hadir di dalam suka maupun duka. Kami bersyukur Tuhan terus menuntun kami hari lepas hari, tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Dan sore hari ini kami bersyukur Tuhan kembali memberi kesempatan bagi kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami memohon, biarlah Engkau yang akan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Nama-Mu yang akan kami tinggikan, nama-Mu yang akan kami puji sepanjang ibadah ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang akan berkuasa di tengah-tengah kami, melimpahkan segala berkat bagi kami. Kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.
2: Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan

Putri Tunggal telah menyatakan dirinya kepada setiap kita melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, mari saat ini kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita memohon belas kasihan dan pengampunannya atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan.

Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk karya penebusan-Mu yang sempurna yang telah Engkau nyatakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah memperdamaikan setiap kami dengan Engkau, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menyembah-Mu pada saat ini. Saat ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, memohon ampun saat kami tidak dengan sungguh-sungguh mengingini apa yang menjadi kesenangan-Mu. Ampuni kami Tuhan, saat kami lebih sering memilih hal-hal yang fana, yang menyukakan hati kami lebih daripada kebenaran-Mu yang sejati. Berbelas kasihanlah Tuhan atas setiap kami. Ya Allah Roh Kudus, kami memohon kiranya Roh-Mu yang hidup terus menuntun dan mencelikkan mata kami, agar kami dapat terus mengarahkan diri kami hanya kepada keindahan-Mu, agar kami dapat menundukkan hati kami kepada apa yang menjadi kesenangan-Mu. Dan kiranya hanya nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Tetapi kita telah menerima roh yang menjadikan setiap kita anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Sebagai respon atas anugerah keselamatan dari Allah, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan, bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin, amin. Mujizat terbesar telah Kristus nyatakan, yaitu bahwa ia telah disalibkan, mati dan bangkit mengalahkan maut untuk menebus dosa kita. Mari kita bersama naikkan

Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, pada saat Kristus naik ke surga, Ia menjanjikan kehadiran Allah Roh Kudus, Sang Penolong yang akan menuntun kita ke dalam kebenarannya. Kiranya melalui firman Tuhan pada saat ini, Ia terus memurnikan hati kita.

0: Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini. Kami akan kembali belajar firman Tuhan, dan di tengah-tengah keterbatasan kami, kami sekali lagi memohon pertolongan Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami semua, Roh Kudus yang akan memampukan kami memahami kebenaran firman dan juga memampukan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong, Tuhan yang akan memimpin kami semuanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Selamat sore semuanya. Salam. Puji Tuhan, sore hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan hari Minggu ini kita membahas satu tema khusus karena kita bertepatan merayakan hari Pentakosta. Bapak Ibu tahu ya, hari Pentakosta itu merayakan tentang peristiwa apa? Hari turunnya Roh Kudus, ya, hari Pentakosta. Dan jangan salah Bapak Ibu mengucapkannya Pentakosta, bukan Pantikosta. Dulu saya masih kecil biasanya menyebutnya Pantikosta, makanya ada gereja Pantikosta. Salah ya, bukan gereja Pantikosta tapi gereja Pantekosta. Betul ya? Bukan Pentakosta ya, Pantekosta. Nah, ya apapun itu namanya, ya peristiwa turunnya Roh Kudus kita peringati dengan Hari Raya Pentakosta. Bapak Ibu, Bapak Ibu pasti pernah ya menerima sebuah hadiah, apapun itu bentuknya, mungkin barang atau sesuatu yang lain, dan menganggap itu sebagai sesuatu pemberian yang sangat spesial. Itu sesuatu yang barang yang spesial. Kalau ditanya kira-kira kenapa kok yang Bapak Ibu terima itu pada akhirnya membuat Bapak Ibu menganggap itu sebagai sesuatu yang spesial. Kira-kira kenapa? Gratis? Ya, ya. Wah, ini spesial, kenapa gratis sih gitu. Alasan yang lain mungkin ada? Nah, beberapa orang mungkin mengatakan, "Ya, ini spesial karena yang memberi." Ya, yang memberi ini bukan sembarangan orang. Ini mungkin orang yang terkenal. Maka itu menjadi sesuatu yang spesial, betul ya? Kita akan simpen barang itu, kita taruh di satu tempat. Itu sesuatu yang spesial. Tapi sebagian orang mungkin juga akan menjawab, ini sesuatu yang sangat spesial yang aku terima. Kenapa? Karena memang aku pas lagi butuh dengan ini, gitu ya. Pas lagi butuh dengan barang ini, kok tiba-tiba ada yang ngasih. Jadi ya sudah, ini pas, ini sangat bermanfaat. Ini menjadi sesuatu yang sangat spesial. Nah, kalau kita mau belajar di dalam relasi dengan Allah, kadang-kadang kita itu berdoa kepada Tuhan, kita meminta, berharap Allah itu juga memberikan sesuatu yang spesial menurut pandangan kita. Betul ya? Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kiranya Engkau memberikan ini, memberikan ini, memberikan ini, dan kita menganggap bahwa itu adalah, ya ini yang aku butuhkan, ini adalah sesuatu yang spesial, aku berharap Tuhan memberikan ini. Sederetan list doa, sederetan permintaan, kita sampaikan kepada Tuhan, ya, dan kita menganggap itu sebagai sesuatu yang spesial. Ada banyak orang datang kepada Tuhan dengan membawa daftar kebutuhan, kesehatan, pekerjaan, keberhasilan, dan lain-lain. Saya tidak mengatakan itu salah ya, saya tidak mengatakan, wah itu bukan hal yang penting, tidak. Tetapi sebetulnya ketika kita datang kepada Tuhan, dan kalau kita belajar dari Lukas, maka Lukas memberikan sebuah pengajaran. Lukas ingin menunjukkan ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari semua itu, yaitu Roh Kudus. Tuhan memberikan ini sebagai sesuatu yang sangat-sangat spesial kepada para murid-muridnya pada waktu itu. Di tengah-tengah para murid berdoa, di tengah-tengah para murid sedang bergumul dengan situasi yang ada pada waktu itu, sebagian juga ketakutan karena ancaman dari orang-orang yang membenci Yesus, Tuhan Yesus mengajarkan konsep doa, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid untuk berdoa, dan yang menarik sekali adalah di penghujung pengajaran tentang doa itu, justru Tuhan Yesus memberikan penegasan, kalau kamu meminta kepada Bapa, Bapa akan memberikan Roh Kudus. Tuhan Yesus tidak menjabarkan kamu akan mendapatkan jawaban doamu seperti list yang kamu bawa ke hadapan Tuhan. Kamu akan mendapatkan apa-apa yang kamu minta kepada Tuhan, ini dan itu, tidak. Tetapi Tuhan Yesus justru memberikan penutup di dalam pengajaran doanya, yaitu tentang pemberian Roh Kudus. Nah, mari kita melihat di dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Kita baca secara bergantian ya Bapak Ibu. Saya ayat 9, Bapak Ibu ayat 10. Nanti yang paling akhir kita akan baca bersama-sama. Saya akan memulainya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita membaca Injil Lukas, ada salah satu sebutan atau kepada Injil Lukas ini disebut dengan istilah The Gospel of the Holy Spirit. Kenapa ada orang mengatakan Injil Lukas itu adalah Injil yang penuh dengan Roh Kudus? Karena dari awal sampai akhir, penulis Lukas itu memang menampilkan karya Roh Kudus itu lebih daripada yang lain, Bapak Ibu. Penulis Lukas itu mempergunakan kata Roh Kudus, nanti Bapak Ibu bisa cek ya, kurang lebih ada 14 kali di dalam Injil Lukas. Itu yang Roh Kudus. Belum lagi kalau misalkan ada Roh Tuhan, lalu kuasa Roh, lalu dipimpin oleh Roh, begitu, yang ngeroh-ngeroh begitu. Itu di Lukas itu banyak sekali, hampir 36 kali penulis Lukas itu mempergunakan kata ini. Jadi dibanding dengan Injil-Injil yang lain, Matius, Markus misalkan, Lukas ini paling banyak berbicara tentang Roh Kudus. Lalu juga kalau kita melihat di dalam teologi Lukas, Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang sangat spesial. Kenapa? Karena itu menjadi satu lambang kehadirannya Mesias. Ya, menjadi satu lambang hadirnya Mesias. Menjadi satu lambang bahwa kuasa Allah sedang bekerja di dunia melalui Yesus Kristus dan melalui gerejanya. Kalau kita melihat misalkan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini juga yang nulis Lukas, Bapak Ibu. Di sana juga banyak sekali menampilkan karya Roh Kudus. Menampilkan pimpinan Roh Kudus yang bekerja melalui para murid-muridnya. Melalui Petrus, melalui murid-murid yang lain, melalui kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu, gereja mula-mula. Roh Kudus bekerja dan begitu luar biasa dampaknya. Injil itu tersebar kemana-mana. Dan secara khusus di dalam pasal yang ke-11, ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa. Mengajarkan tentang doa. Di dalam pasal 11, di bagian awal, kita tahu tentang doa Bapa kami. Di sana ada ya, ada doa Bapa kami. Tuhan Yesus mengajarkan konsep tentang doa. Tuhan Yesus mengajarkan cara berdoa. Dan yang paling menarik, di akhir dari pengajaran doa pun, Lukas menampilkan tentang Roh Kudus. Lukas menampilkan tentang Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat secara khusus dalam hal berdoa, Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan tentang cara berdoa. Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan bagaimana sih berdoa itu, tetapi juga memberikan sebuah kepastian, siapa yang akan kita tuju di dalam doa itu, yaitu Bapa yang murah hati, yang begitu peduli dengan anak-anaknya, dan Dia akan memberikan Roh Kudus bagi anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas menempatkan Roh Kudus ya sebagai hadiah dari Allah yang paling berharga, menjadi satu jawaban doa bagi para murid-muridnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, sespesial apakah sih Roh Kudus itu bagi Lukas? Mengapa Lukas itu menegaskan bahwa Roh Kudus itu menjadi sesuatu pemberian yang sangat berharga, yang terbaik untuk murid-muridnya pada waktu itu? Kenapa Lukas menampilkan Roh Kudus di dalam pengajaran tentang doa bagi murid-murid pada waktu itu? Kenapa Lukas kok tidak mengatakan, oke, nanti kamu berdoa, minta, mencari, lalu mendapatkan, mengetuk, dibukakan, nanti Tuhan akan melimpahkan semua permohonanmu, Tuhan akan melindungimu, Tuhan akan memberikan ini dan itu apa yang kamu perlukan. Kenapa Lukas tidak berbicara tentang itu? Tetapi justru Lukas berbicara, nanti Bapamu yang baik akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Kenapa Roh Kudus menjadi sesuatu yang spesial bagi Lukas? Nah, mari kita akan melihat di dalam bagian ini. Yang pertama, Bapak Ibu, Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang sangat spesial karena Roh Kudus itu yang memberikan adalah dari Bapa, seorang pribadi yang penuh kasih. Kalau kita membaca di dalam bagian ini, Yesus memakai gambaran relasi antara ayah dan anak ya, untuk menerangkan sifat kebaikan Allah. Yesus mengundang para murid-muridnya untuk menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa. Kalau di dalam Lukas pasal 11 ayat yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya, Guru, bagaimanakah kami harus berdoa? Lalu Yesus menjawab murid-muridnya ini, apabila engkau berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk memiliki satu hubungan yang intim, seperti seorang anak dengan Bapa. Sapa Allahmu itu dengan sebutan Bapa. Nah, di dalam bagian ini penegasan bahwa Roh Kudus adalah sesuatu yang istimewa dari Bapa. Itu memang didasarkan dari Bapa itu sendiri yang penuh dengan kemurahan hati. Penuh dengan kemurahan hati. Di dalam bagian itu dikatakan ada satu gambaran tentang Bapa, ya. Bapa yang ada di dunia. Bapa yang banyak dosa, ya kan? Karena itu Bapa di antara di situ dikatakan adakah di antara Bapa kalian, berarti itu merujuk pada Bapa secara jasmani. Tuhan Yesus mengatakan, adakah Bapa di antara kalian itu, kalau ada anaknya minta roti lalu dikasih ular? Wah, ini pasti Bapa yang, kalau memang seperti ini Bapa yang luar biasa, ini Bapa yang agak enggak kena ya. Anaknya minta roti dikasih ular. Pak, minta roti, mungkin lapar karena itu makanan sesuatu yang pokok pada waktu itu. Lalu bapaknya datang, nih makanan, pada waktu dibuka misalkan, duh kok ular. Lalu Tuhan Yesus juga ngomong, adakah di antara bapak kalian itu kalau anaknya minta telur, lalu dikasih apa? Kalajengking? Seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengatakan, enggak ada lah, sejahat-jahatnya bapak, seberdosanya bapak, secara jasmani, bapak kalian yang ada di dunia. Tidak akan ada bapak yang memberikan seperti itu kepada anak-anaknya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kalau manusia saja yang penuh dosa, kalau manusia saja seperti itu masih memiliki kasih kepada anak-anaknya, lalu Tuhan Yesus menegaskan, apalagi, atau kalau di dalam terjemahan aslinya itu, terlebih lagi, Bapakmu yang di sorga, dia akan jauh lebih baik daripada bapak-bapak yang ada di dunia. Dia akan lebih jauh murah hati daripada bapak-bapak yang ada di dunia. Roh Kudus itu yang memberikan bapak yang begitu baik, melebihi dari bapak-bapak yang ada di dunia. Dan kalau kita melihat sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang penuh kasih, maka kita akan memahami Allah itu bukan hanya mengasihi anak-anaknya, tapi kita mengetahui satu kebenaran, Allah itu memahami dengan sempurna setiap kebutuhan anak-anaknya. Allah itu tahu betul apa yang kita butuhkan. Allah itu tahu betul apa yang sedang kita gumulkan. Bahkan pada satu titik ketika kita merasa benar-benar jenuh, merasa benar-benar rasanya aku itu sudah gak bisa berdoa sama Tuhan. Rasanya aku itu gak bisa ngomong sama Tuhan karena saking banyaknya pergumulan. Mungkin ada yang pernah mengalami seperti itu. Pada waktu berdoa, yang bisa hanya nangis, yang bisa hanya mengeluarkan air mata. Tuhan, aku mau ngomong apa ini? Masalahku terlalu berat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kondisi seperti ini pun, Bapa kita yang penuh dengan kemurahan, mengetahui apa yang menjadi pergumulan setiap kita. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagai Bapa yang penuh kasih, Allah yang berkuasa itu bukan hanya mengasihi kita anak-anaknya, tapi dia juga mengenal Bapak Ibu. Dia mengenal dengan sempurna, dia mengetahui setiap pribadi. Bahkan kadang-kadang kita tidak tahu dengan apa yang kita gumulkan. Bapa memahami dengan sempurna. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kadang-kadang ketika kita berdoa, lalu kita merasa, duh Tuhan kok gak menjawab ya? Tuhan kok gak menjawab setiap pergumulanku? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tetapi kita harus meyakini, Tuhan pasti punya sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan. Mungkin Tuhan memberikan jawaban, tapi jawabannya itu adalah tidak. Atau mungkin Tuhan juga sedang memberikan jawaban, tetapi jawabannya itu sebentar ya, tunggu dulu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu menjadi sebuah pemberian yang istimewa. Karena yang memberikan kepada anak-anaknya, yang memberikan kepada para muridnya, yang memberikan kepada kita, itu adalah Bapa yang baik. Bapa yang penuh kemurahan. Bapa yang lebih daripada sekedar Bapa jasmani yang ada di dunia. Dialah Bapa yang begitu memahami dengan sempurna setiap kebutuhan kita. Lalu yang kedua, kenapa Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang sangat spesial di dalam bagian ini secara khusus? Karena Roh Kudus itu adalah hadiah yang membawa manusia kepada Kristus. Roh Kudus yang membawa manusia berdosa ini kepada Kristus. Ayat tersebut mengatakan ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi kalau kita mau memperhatikan Injil Lukas, hampir setiap tahap karya keselamatan, Injil Lukas itu selalu menampilkan karya Roh Kudus. Contohnya misalkan begini, pada waktu awal-awal karya keselamatan dimulai dengan hadirnya siapa? Yohanes Pembaptis, betul ya? Sebelum Yesus lahir, ada Yohanes Pembaptis. Ya mereka hampir bersamaan. Tapi kisah di dalam Lukas itu diawali dengan Yohanes Pembaptis. Di sana dikatakan apa? Yohanes Pembaptis itu dipenuhi Roh Kudus sejak kandungan. Di dalam ayat yang ke-15 pasal pertama, di sana dikatakan begini, ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim mamanya, Elisabeth. Lalu setelah itu, mengenai Yesus Kristus yang dikandung oleh Maria. Di dalam pasal 1 ayat 35, di sana juga Roh Kudus dimunculkan kembali karyanya. Malaikat itu memberikan jawaban. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Lalu setelah itu peristiwanya apa Bapak Ibu? Yesus Kristus lahir. Pada waktu Yesus Kristus mau memulai pelayanan, ada satu peristiwa, yaitu apa? Yesus Kristus dibaptis. Lukas menampilkan kembali karya Roh Kudus, apa? Turun ke atasnya seperti burung merpati. Betul ya? Itu di pasal 3 ayat 22. Lalu setelah itu di pasal 4 ayat pertama, Lukas memunculkan lagi di sana dikatakan Yesus yang melayani itu penuh dengan Roh Kudus. Lalu ini berlanjut Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas juga, gereja mula-mula bergerak itu juga dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu bisa melihat Lukas menjadi satu Injil yang sangat menampilkan karya Roh Kudus. Lukas ingin menunjukkan keselamatan itu adalah karya Allah, itu pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Dan Lukas ingin menampilkan Roh Kudus itu kayak pelaksana utama gitu loh Bapak Ibu. Dan Roh Kudus itu bekerja di dalam hati manusia. Roh Kudus itu yang membawa manusia itu datang kepada Tuhan, menyadarkan, menginsafkan segala kesalahan. Dan kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37, jadi kisah ini kalau Bapak Ibu membaca di latar belakang atau konteksnya, pada waktu itu Petrus sedang berkhotbah. Petrus, kita tahu ya, dia adalah salah satu, dia adalah murid Tuhan Yesus yang menyangkal Tuhan Yesus. Dia awal-awal pada waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, dia ditampilkan sebagai murid yang boleh dikatakan pengecut begitu. Petrus awalnya dia pemberani banget, dia kayak hero-nya bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong, nanti aku akan ditangkap begini, begini, begini. Yang maju duluan Petrus. Wah, memasang badan untuk Tuhan Yesus. Tapi ternyata ketika Tuhan Yesus ditangkap, yang menyangkal siapa? Petrus. Ya kan? Dia takut dengan orang-orang. Tapi setelah peristiwa semua itu terjadi, Petrus juga mendapatkan ancaman banyak dari para tua-tua ahli Taurat dan lain sebagainya, pemerintahan pada waktu itu. Petrus mendapatkan ancaman untuk tidak berbicara tentang Tuhan Yesus. Tapi menarik sekali, ketika Pentakosta turun, Roh Kudus turun, Petrus menjadi seorang pemberani luar biasa, dan dia berkhotbah, dan di sana dikatakan ribuan orang bertobat. Ribuan orang percaya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Khotbahnya Petrus itu menceritakan tentang Tuhan Yesus. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perubahan hati yang terjadi pada banyak orang ketika mendengar Petrus berkhotbah. Sekali lagi itu bukan sekedar emosi manusia Bapak Ibu. Lukas ingin menunjukkan Roh Kudus itu bekerja melalui pemberitaan firman sehingga manusia itu sadar akan dosa-dosanya. Sehingga pada waktu mereka mendengar khotbah dari Petrus pada waktu itu, mereka benar-benar menyadari keberadaan diri mereka. Mereka benar-benar menyadari bahwa mereka itu membutuhkan juru selamat. Mereka menyadari bahwa mereka itu membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam bagian ini, Roh Kudus yang bekerja di dalam hati, Roh Kudus yang mempertobatkan, memampukan orang-orang itu datang kepada Yesus Kristus. Pertobatan Bapak Ibu, itu bukan hanya keputusan intelektual manusia. Pertobatan itu bukan hanya berbicara tentang, oh aku tahu Yesus Tuhan, oh aku tahu Yesus itu mati di salib, lalu dia bangkit dari antara orang mati. Oh aku tahu ini dan itu, aku tahu isi Alkitab. Pertobatan itu bukan masalah mengenai intelektual, tapi pertobatan itu mengenai perubahan hidup, mengenai perubahan hati. Dan itu adalah hasil dari karya Roh Kudus yang menyentuh setiap batin terdalam seseorang. Bapak Ibu, tanpa pekerjaan Roh Kudus, manusia itu sekali lagi tidak akan memiliki kesadaran akan dosa. Tanpa Roh Kudus bekerja di dalam seseorang, maka manusia itu tidak akan memahami kebutuhan mereka akan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ini yang ditegaskan di dalam bagian itu. Di dalam apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa nanti yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, Roh Kudus itu menjadi sesuatu yang sangat spesial. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang memberi kuasa untuk hidup baru. Pribadi yang memberi kuasa untuk hidup baru. Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa. Itu bukan sekedar apa? Energi rohani, bukan. Tapi kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Pribadi yang menyadarkan dosa-dosa, pribadi yang membawa orang kepada Kristus, pribadi yang memperbaharui hati, pribadi yang terus bekerja di dalam hati orang-orang percaya untuk menguduskan kehidupan sehari-hari. Seolah-olah Lukas ingin mengatakan, ini loh yang paling penting yang kalian butuhkan. Ini loh pribadi Allah Tritunggal ini yang paling fundamental yang kalian butuhkan. Untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjalani kehidupan di dalam Kristus, itu Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul, sekali lagi, Lukas banyak menerangkan bahwa Roh Kudus itu berperan penting di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Roh Kudus itu mengenakan kuasa kepada orang percaya. Mereka mampu bertahan, Bapak Ibu, pada waktu itu ketika mereka itu ada di masa-masa ujian. Ketika pada waktu itu mereka berada di dalam godaan, ketika jemaat mula-mula mengalami penolakan, kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul, ya kan? Ketika pemerintah pada waktu itu mulai mengancam, mulai apa ini namanya menyudutkan kekristenan, ketika ada orang-orang membenci kekristenan, ketika ada orang-orang mulai menganiaya kekristenan, siapa yang memberi kekuatan kepada mereka? Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di dalam jemaat mula-mula. Lukas melihat Roh Kudus, Bapak Ibu, itu sebagai satu tanda Allah sendiri itu sedang bekerja di dalam manusia. Allah sendiri yang sedang bekerja, mengubahkan, memimpin, memperbarui hidup orang-orang percaya, itu Roh Kudus. Yang memberikan kekuatan untuk kita berjalan mengikut Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi ada Roh Kudus yang memang bekerja di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengingat ya, apa yang Tuhan Yesus katakan pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus pernah berjanji seperti ini ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dan kita bersyukur, kenapa? Karena Tuhan menggenapi janjinya ini. Kita bersyukur ketika Pentakosta Roh Kudus dicurahkan bagi para murid, bagi jemaat mula-mula, dan mereka berkobar-kobar memberitakan Injil. Kita bersyukur karena Roh Kudus memakai orang-orang percaya pada waktu itu. Mereka berani memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu, kita bersyukur ya. Karena Tuhan memberikan Roh Kudus sampai Injil itu bisa sampai di telinga kita. Itu bukan sebuah kebetulan. Itu bukan karena hebatnya manusia. Bukan karena hebatnya para pembawa-pembawa Injil zaman dahulu, bukan. Tetapi karena janji Tuhan ini. Karena Tuhan sudah berjanji, nanti kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan janji ini sebetulnya juga berlaku bagi kita, Bapak Ibu. Roh Kudus itu bukan hanya memberikan pengalaman rohani, tetapi Roh Kudus itu mengubah hati, membaharui hidup, memimpin orang-orang percaya, memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, kadang-kadang pembicaraan kita itu hanya dibatasi dengan hal apa sih? Dengan apa? Pengalaman-pengalaman rohani. Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, tema yang paling sering kita bicarakan biasanya apa? Bahasa roh. Betul kan? Kalau kita ngomong Roh Kudus, biasanya temanya itu selalu bahasa roh, ngeroh, dan lain sebagainya. Betul kan? ngomongin apapun tentang Roh Kudus, nanti ujung-ujungnya, wah, kamu penuh Roh Kudus, bahasa roh, dan lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman rohani, dibawa Roh Kudus, naik ke surga, turun ke neraka, dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak kita menyadari bahwa Roh Kudus jauh lebih banyak mengerjakan daripada hal-hal itu? Roh Kudus bukan hanya memberikan pengalaman-pengalaman rohani. Saya yakin, jika Tuhan menghendaki, kita pun juga bisa kok berbahasa roh. Tetapi pertanyaannya, masih berfungsi nggak? Kegunaannya apa? Kepentingannya apa? Bukankah jauh lebih penting ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri kita yang memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan Injil bisa dilihat orang? Bukankah jauh lebih penting kalau Roh Kudus itu membaharui kehidupan kita, memimpin kehidupan kita, memampukan kehidupan kita semuanya ini untuk menjadi anak-anak Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, Roh Kudus itu bukan hanya memberi pengalaman rohani, bukan hanya memberikan sesuatu yang menurut manusia sekarang itu spektakuler, bahasa roh, nubuatan, bla bla bla bla, bukan. Tetapi Roh Kudus lebih dari itu, dia mengubahkan hati, dia memperharui kehidupan, dia memimpin orang-orang percaya, dia memampukan untuk kita hidup sebagai anak-anak Allah. Di dalam situasi apapun Bapak Ibu, di dalam keadaan suka, di dalam keadaan duka, dalam keadaan banyak pergumulan, di dalam keadaan kelegaan, Roh Kudus yang menolong kita untuk terus-menerus kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan. Makanya kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, Paulus menuliskan ya, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25 itu tentang buah roh, ya kan? Buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bukankah itu jauh lebih penting daripada sekedar hal-hal yang menurut manusia spektakuler, bahasa roh, dibawa naik ke surga, turun ke neraka, dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-25, Galatia 5, Paulus itu mengatakan begini, jikalau kita ini hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Baiklah kita menghasilkan buah-buah roh itu. Bapak Ibu, Roh Kudus itu membawa manusia mengenal Kristus. Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk kita menjalani kehidupan yang baru. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa menikmati itu semua? Bagaimana kita bisa menikmati Roh Kudus yang benar-benar hadir di dalam diri kita? Bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita? Nah, kita akan menemukan jawabannya dalam ayat 9 sampai dengan yang ke-10, yaitu ketika kita mencari dengan kerinduan, mencari dengan ketekunan, mencari dengan ketulusan. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin. Enggak ada yang amin ya. Biasanya ayat ini kan digunakan kalau menasihati orang, kamu sedang berdoa ya, udah mau minta terus ya, cari nanti Tuhan akan kasih gitu. Ayat ini sebagai dasar seperti itu. Ayat ini juga kadang-kadang disalahpahami Bapak Ibu, seolah-olah usaha manusia atau seolah-olah intensitas kita di dalam doa itu menjadi kunci yang menentukan jawaban doa. Makanya kan ada orang-orang tertentu yang mengatakan, kalau pengen doamu itu didengar dan dijawab oleh Tuhan, maka kalau berdoa itu harus panjang lebar. Gitu ya kan? Atau ada yang mengatakan, kalau pengen doamu didengar oleh Tuhan, maka kamu harus berdoa dengan puitis, atau menyebut Allah itu dengan sebutan yang semua Alkitab katakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Engkaulah yang berkuasa, berdaulat. Engkaulah yang memahami setiap hati manusia. Engkaulah yang menjaga kami, dan semuanya disebutkan. Itu kalau doa makan, yang lainnya sudah kelaparan Bapak Ibu, terlalu panjang ya. Ada orang yang memiliki pemahaman seperti itu. Dan masih banyak lagi ayat ini ditafsirkan ya oleh beberapa orang. Tetapi apakah memang ini benar seperti itu? Apakah jawaban doa itu ditentukan oleh kita. Apakah jawaban doa itu ditentukan oleh usaha kita, intensitas kita di dalam berdoa? Apakah benar bahwa kita itu dapat memaksa Tuhan untuk menjawab doa-doa sesuai dengan kehendak kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah yang maha tahu, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang penuh hikmat, saya yakin tidak bisa dikontrol oleh manusia. Siapa manusia yang bisa mengontrol Tuhan? Siapa manusia yang bisa memerintah dan memaksa Tuhan untuk melakukan seperti yang didoakan? Kecuali yang manusia memang tidak mengenal Tuhan, mungkin memiliki pemahaman seperti itu. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini sebetulnya mengajarkan satu kebenaran bahwa murid-murid Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan mereka tentang doa, supaya mereka itu memiliki hubungan yang erat, Bapak-Ibu. Memiliki hubungan yang sangat erat antara Bapak dan anak. Tuhan Yesus itu ingin mengajarkan kepada para murid pada waktu itu bahwa mereka itu memiliki Allah yang begitu dekat sampai mereka itu bisa memanggil Bapak. Ini menjadi satu hubungan yang sangat dalam, sangat erat. Kita memiliki satu akses yang dekat dengan Bapak yang berdaulat, penuh kasih. Makanya Bapak Ibu, ketika kita belajar doa Bapa Kami, sebetulnya ada satu kebenaran yang kadang-kadang kita itu juga mengkaburkan kebenaran itu, yaitu ketika doa itu jawabannya ditentukan oleh pribadi yang berdoa. Contohnya misalkan begini, siapa yang berdoa nih? Biasanya kalau ada hamba Tuhan yang ditunjuk pasti siapa? Hamba Tuhan, ya kan? Nanti kalau kamu aja yang berdoa, nanti beberapa orang memberi jawaban gini, aduh, oh doaku kok doaku gak didengar. Nah itu doanya Bapak ini yang didengar nanti. Gitu. Pernah gak ketika kita lagi mau berdoa terus memaksa gitu. Ini aja yang berdoa, ini wah ini doanya ini pasti didengar oleh Tuhan. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini sebenarnya hal-hal yang mengaburkan konsep di dalam berdoa. Ketika Tuhan mengajarkan doa Bapa Kami kepada para murid-murid sekali lagi, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa itu dikatakan itu Bapakmu. Kamu punya akses kepada Bapak. Kamu bisa berdoa kapanpun kepada Bapak. Kamu bisa menyapa Bapakmu itu loh. Kamu bisa berdoa, kamu bisa mengungkapkan segala isi hatimu kepada Bapak. Itu yang Tuhan ingin katakan. Nah, di dalam konteks pasal yang ke-11 ini, sekali lagi Tuhan Yesus itu sedang mengajarkan murid-muridnya itu untuk terus-menerus berdoa. Terus-menerus bergantung kepada Allah. Terus-menerus percaya bahwa objek yang dituju kepada siapa kita berdoa itu adalah Allah yang baik, kebaikan Bapa surgawi yang mendengar dan memahami anak-anaknya yang berseru kepadanya. Kalau kita melihat di dalam kalimat ini, mintalah, carilah, ketoklah. Ini ada satu tindakan yang terus-menerus berlangsung, Bapak-Ibu. Terus-menerus. Ya, terus meminta, terus mencari, terus mengetok. Dan sekali lagi, kita bisa melihat Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk terus berdoa, terus bergantung kepada Allah, dan terus percaya kebaikan Bapa surgawi. Ada satu relasi yang kuat yang Tuhan Yesus ingin ajarkan di dalam bagian ini. Jadi Bapak Ibu, doa tidak ditentukan oleh kekuatan kita ya. Doa itu tidak ditentukan oleh panjang lebar atau kemampuan rohani seseorang. Tetapi sebetulnya jawaban doa itu ditentukan oleh hikmat dan kebaikan Allah. Dan di dalam bagian ini Lukas mengatakan, hikmat kebaikan Allah yang mengetahui setiap pergumulan anak-anaknya memberikan Roh Kudus sebagai jawaban doa. Memberikan kekuatan, memberikan penolong, memberikan pribadi yang terus mengingatkan kita, memberikan pribadi yang terus memampukan kita ini untuk bertumbuh di dalam kerohanian kita. Singkatnya, Allah memberikan pribadi yang paling penting di mana kita bisa bertumbuh di dalam kerohanian. di mana kita bisa semakin serupa dengan Kristus, yaitu Roh Kudus. Bapak tahu, Bapak di surga tahu. Tapi kan pertanyaannya begini, kalau Bapak di surga tahu, kenapa harus berdoa? Bapak di surga yang penuh kasih, penuh kemurahan kan tahu semuanya. Aku butuh ini, butuh ini, butuh ini. Dan ini adalah sesuatu yang penting menurut kacamata Bapak di surga. Kenapa kita harus berdoa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang benar sih, Bapak di surga itu tahu, tetapi Bapak di surga, Bapak yang baik, itu menghendaki anak-anaknya, mereka itu datang, mereka itu meminta kepada Bapak di dalam doa itu. Dan itu menjadi sebuah kesukaan, ada satu relasi yang indah. Bapak Ibu yang punya anak, misalkan nih, anak kita itu tahu, anak kita itu sedang butuh misalkan buku tulis sama buku, misalnya ya buku dan alat tulis. Kita tahu ya. Apa yang kita pikirkan? Apakah kita langsung memberi? Ya, enggak salah juga. Tapi bagi seorang tua yang pengen ada relasi, orang tua itu pasti akan berharap, kamu datang kepada aku, kamu minta. Kita ngobrol, butuhmu apa? Aku tahu sih kamu butuh alat tulis, tapi kamu minta, ada relasi. Itu menjadi sebuah kesukaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga mengharapkan seperti itu. Tuhan disukakan ketika kita sebagai anak-anaknya, Tuhan, aku butuh ini, Tuhan, aku minta pertolongan ini. Kalau kita sebagai orang tua di dunia, kita tahu anak-anak kita butuh sesuatu, buku dan alat tulis, tapi anak-anak kita tidak datang kepada kita, tapi justru datang kepada tetangga. Apa yang kita rasakan coba? Sebagian orang akan mengatakan puji Tuhan ya, enggak datang ke aku, datang ke tetangga aja sekalian minta uang SPP ya. Enggak juga kan? Pasti kita akan sedih. Pasti kita akan merasa loh dia itu menganggap aku bapaknya enggak sih? Menganggap aku orang tuanya enggak sih? Kok malah larinya ke tetangga? Misalkan begitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam hikmat yang sempurna itu Allah tahu kok. Semua kebutuhan kita itu Allah tahu. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Allah tahu. Tetapi Allah menginginkan supaya kita datang. Kita datang, kita mencari, kita mengetok. Ada satu relasi yang indah. Itu yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu, di dalam bagian ini, sekali lagi Tuhan ingin menunjukkan kebutuhan yang terbesar manusia. Saya bukan hanya sekedar berkat lahiriah, tetapi karya Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Pada akhirnya, sekali lagi Bapak Ibu, the Holy Spirit, a precious gift from God, itu adalah hal yang paling fundamental mendasar, yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Harta yang banyak belum tentu membawa kita dekat kepada Allah. Jabatan yang tinggi belum tentu membawa kita dekat kepada Allah. Apapun yang ada di dunia, belum tentu membawa kita dekat kepada Allah. Kesengsaraan bahkan mungkin kalau Tuhan izinkan, belum tentu juga membawa kita dekat kepada Allah. Tetapi Allah pada memberikan Roh Kudus, maka itu sudah pasti akan membawa kita semakin dekat dengan Allah. Semakin bergantung pada anugerah Allah, semakin dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Inilah hadiah yang paling berharga, hadiah yang paling berguna dari Kristus, dari Allah kita yang baik. Di momen Pentakosta ini, kita mengingat bahwa Allah sudah memberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Dan itu janji yang sudah dikenapi. Tapi pertanyaannya sekali lagi, apakah kita mau dipimpin oleh Roh itu? Apakah kita mau peka dengan tuntunan Roh itu? Atau kita mau jalan sendiri? Ya biarlah Allah Roh Kudus yang sama itu juga yang akan menolong kita ya. Memampukan kita untuk kita terus dipimpin di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu kembali mengingatkan kami. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami.
1: Tuhan sudah memberikan sesuatu yang sangat-sangat-sangat berguna, terutama bagi pertumbuhan kerohanian kami, terutama bagi kami semua ketika kami menjalani kehidupan ini menjadi anak-anak Tuhan, yaitu pribadi Roh Kudus yang akan menolong, yang akan menuntun kami, yang akan memberikan hikmat kepada kami, yang akan memberikan penghiburan kepada kami. Bahkan pada waktu kami merasa tidak ada seorang pun yang peduli dengan kami, kami bisa mengingat ada Roh Kudus yang begitu dekat dengan kami. Ada Roh Kudus yang begitu lembut hadir di dalam hati kami, yang memahami, yang menolong kami mengungkapkan setiap keluh kesah kami kepada Bapa. Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau yang akan menolong kami juga memiliki kepekaan dengan pimpinan-Mu melalui Roh Kudus. Tuhan yang akan menolong kami untuk kami memiliki hati yang mau terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus hari lepas hari. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami semua, memberkati anak-anak-Mu. Tuhan yang akan terus berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan terus berbicara dan Engkau yang memampukan kami peka dengan setiap pimpinan-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu, terima kasih untuk penggenapan yang Tuhan sudah kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
2: Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
3: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. Gereja kembali mengundang anak-anak kelas 1-6 SD untuk mengikuti SAL yang diadakan pada 14-16 Juni di Bukit Doa Immanuel Pre-Camp dengan berbagai kegiatan menarik seperti glamping, game seru, dan Bible study. Biaya pendaftaran sebesar Rp400.000. Segera daftarkan anak-anak melalui link rec.org.id/event atau hubungi kontak person yang tersedia. Kami mengundang saudara-saudari yang telah menyelesaikan tahap DD untuk mengikuti Camp Gospel and Pain Angkatan 6 yang akan dilaksanakan pada 23 hingga 26 Agustus 2026 di Bukit Doa Immanuel Pre-Camp. Pendaftaran dibuka hingga 1 Juli melalui rec.org.id/event atau hubungi panitia di nomor berikut ini.
4: Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.
0: Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan, Bapak Ibu. Yang pertama, mengenai peta karunia jemaat REC. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi begini Bapak Ibu, latar belakang kami rindu mengetahui atau mengajak kita melihat apa yang Tuhan sudah tanamkan di dalam diri kita. Tuhan itu minim.

Suatu saat akan ada tim yang menghubungi, atau paling tidak kita bisa tahu bahwa ada banyak karunia yang Tuhan taruh di jemaat di gereja ini, dan gereja ini sangat terbuka sekali. Jemaat mau melayani sesuai dengan talenta, sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengisi ini. Lalu yang berikutnya, pelayanan konsumsi yang kita nikmati setiap selesai ibadah di bawah, itu juga masih terbuka. Ada beberapa minggu yang belum ada, Bapak Ibu mungkin bisa mengambil untuk memberikan, untuk kita nikmati bersama-sama. Bapak Ibu bisa mengisi di form yang sudah disediakan di bawah, atau bisa menghubungi Ibu Herlin, atau bisa menghubungi saya kalau kesulitan untuk mengisinya. Lalu kita bersyukur hari ini tadi sudah selesai MSK yang batch Februari-Mei, dan batch berikutnya itu adalah Juni-September, akan dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu selesai KU2 pukul 12.30 di tempat ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan diri, pendaftarannya sudah dibuka sampai tanggal 31 Mei, jadi bulan ini terakhir, silakan bisa menuju link yang sudah disediakan ini ya. Lalu yang berikutnya, Camp Gap akan diadakan pada tanggal 23 sampai 26, itu hari libur, hari libur pokoknya, tanggal merah, hari Selasa itu, hari liburnya. Jadi Bapak Ibu yang sudah selesai DG1 bisa mengikuti Camp Gap ini untuk semakin memantapkan pertumbuhan kerohanian Bapak Ibu di dalam Tuhan, dan nanti juga bisa mengambil bagian pelayanan-pelayanan sih kalau Bapak Ibu memiliki waktu untuk melayani di dalam pemuritan. Lalu yang berikutnya itu Camp Sekolah Minggu atau SAL Sekolah Minggu akan diadakan tanggal 14 sampai 16, dan ini pendaftaran juga bulan ini, bulan Mei, pendaftaran terakhir. Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan. Nah, daftarnya di mana? Daftarnya di link yang seperti biasanya, jadi tidak berubah-ubah ya. Setiap event rec, event apapun, semuanya diarahkan ke rec.or.id/event. Termasuk tadi Camp Gap juga bisa daftar di link ini ya, di rec.or.id/event. Lah, berkaitan dengan kegiatan ini tadi sudah dilaksanakan, kita bersyukur sate ayamnya habis tadi ya. Jadi semua keuntungan untuk SAL. Terima kasih, tadi sudah banyak jemaat yang menikmati ini. Dan yang terakhir untuk pemuda, Sabtu yang akan datang masih belum ada informasi lebih lanjut, nanti akan disampaikan di grup para EXO Youth yang sudah ada banyak anggotanya ini ya. Nah, itu saja yang saya tegaskan, saya tambahkan, dan mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan, dan kita juga berdoa untuk beberapa pokok doa, keadilan bagi korban eksploitasi lahan di Papua. Doakan supaya orang-orang yang bekerja di sana, para pemimpin, para pengusaha, penguasa, mereka juga peduli dengan masyarakat lokal. Mereka tidak hanya mengambil, bahkan mereka tidak mempedulikan masyarakat. Kiranya Tuhan yang akan memberikan hati yang belas kasihan kepada para orang-orang yang mengeksploitasi ini ya. Lalu juga doakan untuk sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia supaya Tuhan yang menolong. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan persembahan kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan melalui ucapan syukur kami. Kami berdoa, biarlah Engkau juga yang memberkati para pengurus, mempergunakan setiap rupiah untuk Tuhan, dan Tuhan juga terus menolong, memberkati anak-anakmu di tempat ini, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam studi mereka. Tuhan yang akan terus memberkatinya. Tuhan yang akan mencukupkan setiap hal yang anak-anakmu butuhkan. Seperti firman yang sudah kami renungkan pada sore hari ini, Engkau mengetahui setiap hal yang terbaik yang kami butuhkan. Dan kami berdoa Tuhan yang akan menolong setiap anak-anakmu. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk

keadilan bagi korban eksploitasi di lahan Papua. Kami mendengar ada banyak lahan yang dibuka. Kami mendengar ada orang-orang lokal yang justru tersisihkan, tidak dianggap, bahkan mereka menderita karena proyek-proyek yang tidak mempedulikan kemanusiaan. Kami berdoa, Tuhan, bila Engkau yang akan menolong anak-anakmu ini, Tuhan yang akan membuka keadilan bagi mereka. Kami berdoa untuk para penguasa, para pelaku perusahaan-perusahaan yang ada di Papua. Mereka memiliki hati yang penuh belas kasihan, kepedulian dengan orang-orang, dengan warga di sekitar. Ketika mereka mengupayakan mengelola setiap lahan, ketika mereka menggali setiap energi yang terkandung di dalam tanah Papua, biarlah mereka juga boleh mengingat masyarakat yang ada di sana. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk sekolah-sekolah teologi yang ada di Indonesia, STT-STT yang tersebar di pelosok Indonesia. Tuhan, Kau juga yang akan menolong dengan segala pergumulan masing-masing di sekolah-sekolah teologi. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberikan jalan keluar dengan setiap pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa untuk para dosen, para staf, Tuhan yang akan memakai mereka menjadi sarana untuk membentuk calon-calon hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dengan kesetiaan melayani Engkau. Kami berdoa juga untuk setiap mahasiswa yang dibentuk, dididik di sekolah-sekolah tinggi teologi. Tuhan juga yang akan menetapkan panggilan mereka, meneguhkan panggilan mereka, dan membentuk mereka menjadi hamba-Mu yang setia. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Mari kita menghadapkan hati kita kepada Allah Tritunggal yang akan memberkati dan melindungi kita. Kiranya Allah Bapa yang setia, yang begitu baik dan penuh kemurahan akan memberkati dan melindungimu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera hari lepas hari di dalam hatimu. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang telah dijanjikan dan telah digenapi di dalam pemberian Roh Kudus kepada setiap anak-anak-Nya akan memimpinmu, akan memberikan engkau hikmat, memberikan engkau tuntunan, memberikan engkau kekuatan dan penghiburan hari lepas hari. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Ini adalah minggu keempat dari khotbah berseri kita mengenai eksposisi surat Efesus, Facing the World with Gospel Confidence. Dan hari ini kita bicara tentang hidup dalam kekayaan Injil. Nah saudara, begitu kita bicara tentang kekayaan di dalam gereja, banyak dari kita salah paham. Karena kekayaan seringkali dikaitkan dengan uang atau berkat ya. Jasmani dan materi gitu ya. Tapi hari ini kita akan belajar apa yang surat Efesus katakan mengenai kekayaan di dalam Injil. Nah kita akan membaca bersama-sama Efesus 1, 15-19. Ini masih doanya Paulus ya saudara ya. Ini luar biasa sekali. Paulus masih berdoa untuk jemaat. Dan kita akan membacanya bergantian. Saudara dan saya membaca ganjil yang warna kuning. Saya akan membaca yang warna putih ya. Kita akan membaca yang bergantian. Efesus 1 ayat 15. 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ayat 17, dan meminta kepada Allah yaitu Bapa yang mulia itu supaya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Beginilah bunyi firman Tuhan hari ini ya saudara ya. Nah saya akan memulai dengan berita saudara ya. Ada beberapa kasus nyata di mana hadiah lotre, lotre besar tidak diklaim pemenangnya. Misalnya ya, di Jerman hadiah utama sebesar 11,3 juta euro yang kira-kira adalah secara rupiah itu 193 miliar tidak diambil oleh pemenangnya sampai 3 tahun saudara. Setelah batas waktu pengambilan berakhir, malam tahun baru, tahun ketiga, uang tersebut dikembalikan ke kas undian. Selain itu di setiap tahunnya sekitar 2 billion US dollar. Kira-kira kalau dikurskan itu 25,3 triliun. Hadiah lotre di Amerika Serikat tidak diklaim oleh pemenangnya. Hal ini sering terjadi karena pemenang tidak menyadari kemenangan mereka atau mungkin kehilangan tiket pemenangnya gitu ya saudara. Nah apa intinya? Nah saudara, cerita-cerita ini menggambarkan bagaimana seseorang bisa memiliki kekayaan yang luar biasa dalam sekejap, tetapi dia tidak sadar akan kekayaan itu. Dan mereka menghidupi kehidupan tanpa perubahan karena ketidaktahuan atau kelalaian. Itulah sebabnya kita perlu paham hidup dalam kekayaan Injil. Bayangkan seseorang yang membeli tiket memenangkan lotre, tapi tidak pernah sadar atau lupa ngecek kalau dia itu ternyata punya kekayaan yang luar biasa besar di ujung jarinya, tapi mereka tetap hidup dengan caranya yang lama. Begitu banyak orang Kristen, kita seringkali seperti itu. Memiliki pengharapan warisan kuasa yang luar biasa, kayanya yang Tuhan kasih dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah sepenuhnya menghidupinya gara-gara gak tahu atau kalau gak sadar bahwa dia punya itu saudara. Itulah sebabnya hari ini kita akan mempelajarinya. Nah kalau saudara perhatikan, waktu kita mempelajari doa Paulus, yang menarik adalah begini saudara, Paulus tidak berdoa untuk keadaan jasmani jemaatnya. Ya, jemaat yang dia rintis, Paulus lagi di penjara. Dan kemudian kalau saudara perhatikan, Paulus gak berdoa begini, Tuhan tolong mereka yang kekurangan uang, Tuhan tolong mereka yang sedang dianiaya, Tuhan tolong mereka yang sedang mengalami penderitaan. Gak gitu loh. Tetapi Paulus berdoa supaya mereka memahami kekayaan itu. Nah saya gak bilang gini ya saudara ya, saya gak anti untuk doa tentang kebutuhan. Saya rasa Yesus pun mengajarkan doa Bapa Kami, di mana Yesus melakukan mengajarkan kepada kita, berilah makanan kami hari ini, jauhkanlah kami dari pencobaan yang jahat,
Tetapi di sini Paulus sedang memfokuskan doanya bahwa kekayaan rohani itu perlu kita ketahui. Jadi sang rasul berdoa agar jemaat mengenal suatu warisan kekayaan yang telah mereka miliki di dalam Kristus. Kenapa kok ini penting? Kenapa kok ini sangat mencolok? Kenapa Paulus tidak berdoa tentang keadaan jasmani jemaat? Karena begini saudara, ini yang saya simpulkan setelah saya memberikan sedikit, melakukan sedikit studi. Adalah begini, keadaan jasmani seburuk apapun tidak akan menggoyahkan pribadi yang memahami kekayaan rohani di dalam Kristus. Sebaliknya, keadaan yang baik tanpa pemahaman ini hanya akan melahirkan iman yang dangkal dan iman yang rapuh yang selalu bergantung kepada naik turunnya keadaan baik buruknya situasi saudara. Banyak orang mungkin berdoa supaya Tuhan lepaskan aku dari masalah ini. Tuhan sembuhkan aku dari penyakitku. Tuhan berikan aku terobosan dari setiap hal-hal yang menghimpit hidupku. Tetapi sebenarnya kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan ingin supaya kita memahami bahwa apa yang kita miliki di dalam Kristus itu jauh lebih besar dari masalah apapun yang sedang saudara hadapi. John Calvin di dalam komentarinya on Psalm, dia berkata begini, pemahaman bahwa kita memiliki Tuhan sebagai bagian kita, kita dapat kekurangan hal-hal yang lain. Tetapi kita tidak akan kekurangan damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Jadi hari ini saya berdoa supaya saudara gak cuma hanya fokus sama masalahku ini selesaikan Tuhan. Karena di dalam hidup ini saya mau katakan kepada saudara tahun 2025 gak akan semakin baik. Loh ini pendeta kok pesimis sih? Bukan saudara. Alkitab sudah ngomong bahwa dunia akan semakin lama semakin jahat. Dunia akan semakin lama semakin rusak. Jadi kalau saudara mengharapkan dunia semakin baik, saudara menaruh pengharapan kepada dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Saudara akan kecewa. Tetapi disinilah kita perlu tahu bahwa di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, kejahatan, dan kegelapan ini, kita memiliki kekayaan yang luar biasa di dalam Kristus secara rohani. Itu yang membuat saudara punya gospel confidence. Punya suatu keyakinan dan kekuatan. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Nah, poin saya ada tiga hari ini. Yaitu siapa yang memiliki kekayaan itu? Yang kedua, apa kekayaannya? Dan yang ketiga, bagaimana menghidupi kekayaan itu? Ya saudara ya. Jadi yang pertama, siapa yang memiliki kekayaan itu? Yang siap belajar katakan yes. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, Rasul Paulus berkata begini. Karena gini, Rasul Paulus gak pernah ketemu sama jemaat di Efesus. Dia merintis, kemudian pada saat dia menulis, dia ada di penjara. Jadi dia gak pernah ketemu. Terus dia yakin kalau jemaat Efesus itu punya kekayaan ini. Lah yakinnya dari mana? Nah, kata-katanya begini. Karena itu setelah aku mendengar, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi Paulus mendasarkan doanya akan kekayaan rohani yang dimiliki orang Kristen karena dia mendengar dua bukti ini. Jadi dia dengar tentang kehidupan orang-orang di Efesus. Buktinya apa? Ada dua. Nah, kita akan bahas siapa sih yang memiliki kekayaan ini. Kalau saudara punya dua ini, artinya saudara punya kekayaan itu. Oke? Yang pertama ya saudara, Efesus 1 ayat 15a, baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang apa? Imanmu dalam Tuhan Yesus. Jadi yang pertama adalah iman di dalam Tuhan Yesus. Saudara, firman berkata bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Iman adalah yang utama di dalam kehidupan kekristenan menentukan seseorang adalah seorang Kristen atau tidak. Karena apa yang kita percayai akan menentukan bagaimana kita hidup. Hidup manusia mengalir dari keyakinan dan kepercayaan. Banyak orang yang bilang gini, yang penting itu kan bagaimana kita hidup, bukan apa yang kita percayai. No, Paulus menunjukkan bahwa pandangan ini salah. Saudara, tadi waktu saudara duduk, datang ke tempat ini, saudara cek gak kursinya bisa menahan berat badan saudara? Enggak kan? Saudara langsung main duduk aja, jegrek gitu. Kok yakin kuat? Ya secara internasional,
saudara punya iman lah. Yang namanya kursi di mana-mana standar. Saudara kan tadi duduk enggak lihat dulu kan? Dicoba dulu, dilihat gitu ya. Baru saudara duduk. Saudara langsung percaya. Jadi karena saudara percaya, saudara langsung naik. Langsung duduk. Saudara kenal enggak sama pilot waktu saudara naik pesawat? CityLink, Lion Air, Superjet. Kenalan dulu enggak? Lihat resumenya enggak? Tapi saudara naik aja dan bisa tidur di dalam sana. Kok bisa? Ya, saudara percaya. Itulah sebabnya saudara melakukan itu. Jadi hidup manusia sebenarnya mengalir dari keyakinan dan kepercayaan. Keyakinan kita yang sebenarnya akan menentukan cara kita hidup. Begitu juga apa yang kamu yakini. Kamu percaya sama uang atau percaya sama Tuhan? Kamu percaya sama dirimu sendiri atau percaya sama Kristus? Keyakinan kita itu selalu menentukan perilaku kita, cara pikir kita, dan keputusan kita. Nah, apa yang kita percayai itu penting sebagai seorang Kristen. Nah, saya akan kembali ke situ nanti. Tetapi sebelumnya saya ngomong-ngomong gini. Saudara punya iman pada diri sendiri atau iman kepada Yesus? Pasti jawabannya kalau di gereja ya iman pada Yesus gitu ya. Tapi begini saudara, banyak orang berpikir dia Kristen dan menaruh iman pada Yesus. Berpikir begini, oh cara aku ketemu sama Tuhan adalah datang ke gereja. Aku mau jadi seperti Kristus. Aku baca Alkitab. Aku hidup dengan cara Kristen. Terus Anda berpikir, Anda memiliki iman pada Kristus. Saya kasih tahu kepada saudara ya, salah. Hah? Apa yang membuat Anda menaruh iman pada Kristus, itu bukan itu. Loh kok bisa? Loh aku kan ke gereja, menaruh iman pada Kristus. Kalau saudara berpikir, saudara itu ke gereja percaya doktrin yang benar, hafal pengakuan iman rasuli, saudara hafal doa Bapa Kami, di sini yang hafal doa Bapa Kami dan pengakuan iman rasuli aja, mungkin segelintir gitu ya saudara ya. Tapi kalau saudara berpikir itu yang membuat saudara selamat, saudara menaruh iman pada diri sendiri. Loh kok bisa pastor? Iya. Karena begini saudara. Saudara tadi angkat tangan, great is thy faithfulness. Dan saudara pikir gara-gara saudara melakukan itu, saudara menaruh iman pada Kristus. Salah. Loh kok bisa? Karena begini saudara. Orang yang menaruh iman pada Kristus adalah orang yang sadar bahwa dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Orang yang menaruh iman

yang cari saudara. Tanpa Kristus kita gak bisa selamat dan datang kepada Tuhan. Saudara diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Waktu saudara percaya kepada Kristus, itu yang mendorong saudara untuk ibadah. Itu yang mendorong saudara untuk baca firman. Itu yang mendorong saudara untuk angkat tangan waktu berkata, "Great is thy faithfulness." Jadi itu iman kepada Kristus. Kalau iman pada diri sendiri, saudara pikir ibadahmu yang menyelamatkanmu. Angkat tanganmu yang menyelamatkanmu. Persembahanmu yang menyelamatkanmu. Itu iman pada diri sendiri. Rasul Paulus berkata, kamu harus sadar, imanmu bukan pada dirimu sendiri, tetapi kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Masalahnya sekarang saudara, imannya ke siapa? Ada banyak orang Kristen melakukan hal-hal yang Kristen, tetapi sebenarnya imannya pada dirinya sendiri. Jadi, kalau saudara percaya bahwa saudara tidak bisa selamat hanya karena karya Kristus di kayu salib dan hanya karena kasih karunia-Nya, dan itu yang mendorong saudara untuk berdoa, itu yang mendorong saudara untuk beribadah, saudara menaruh iman pada Yesus Kristus. Apalagi bukti yang kedua? Bukti yang kedua adalah ini. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Yesus Kristus dan baca sama-sama 1, 2, 3 yang digaris bawahi tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oh, ternyata iman saja itu, percaya saja itu ternyata kosong. Karena iman itu pasti ada buktinya. Buktinya apa? Kasih kepada sesama orang percaya. Kasih tanpa memandang latar belakang adalah bukti dari iman sejati. Kasih yang seperti ini menunjukkan perubahan hati oleh Injil. Menghancurkan keinginan untuk merasa lebih unggul dari kelompok lain. Nah, kalau saya bisa tunjukkan kepada saudara, kekristenan yang sejati itu yang ini atau yang ini, saudara? Banyak orang bilang, iya dong, iman plus perbuatan dong. Harus kasih makanya, gak bisa kayak gitu. Atau iman yang menghasilkan kasih atau perbuatan. Ya tentu saja kalau tadi saudara mendengar penjelasan saya, karena saudara menaruh iman di dalam Kristus, maka sebenarnya bukan yang putih ya, tetapi yang kuning. Iman yang menghasilkan kasih dan perbuatan. Tapi kan saudara begini kan, ada orang yang bilang gini, orang Kristen kok kayak gitu? Aku aja yang bukan Kristen gak kayak gitu. Aku aja orang yang pendeta kok kayak gitu. Aku aja yang orang biasa aja gak kayak gitu. Apakah perbuatan kita semua sudah sempurna? Tentu saja tidak. Semuanya masih ada dalam progres. Karena begini saudara, saya mau nanya sama saudara. Petrus, murid Kristus. Thomas, murid Kristus. Kok Thomas masih bisa ragu? Kok Petrus masih bisa menyangkal? Kalau kita lihat Daud, orang yang dipilih Tuhan, katanya orang yang paling menyenangkan hati Tuhan. David is a man after God's own heart. Favoritnya Tuhan katanya. Tapi dia berzinah kok seperti itu. Orang a man after God's own heart kok masih bisa melakukan itu. Kenapa, saudara? Karena begini, saudara. Semua kita pernah gagal. Gagal dalam perbuatan. Nah, terus apa yang menjadi perbedaan? Perhatikan saudara, apa yang membuat perbedaan iman yang menghasilkan perbuatan meskipun perbuatannya masih jatuh bangun, perbuatannya masih belum sempurna. Karena ada orang bilang, ya sudahlah perbuatan kan gak peduli, udah gak terlalu diperlukan, yang penting kan iman, ya sudahlah. Yang pokoknya yang Tuhan tahu hatiku lah gitu ya. Nah, Tuhan tahu hati kita tuh hati yang seperti apa? Yang kalau jatuh bangun itu masih dalam progres, itu iman yang terus menghasilkan perbuatan itu seperti apa? Perhatikan saudara. Jonathan Edwards di dalam bukunya Religious Affection, dia bilang begini. Tanda sejati dari kelahiran baru adalah kesedihan yang mendalam atas dosa. Masih bisa berdosa gak? Boleh dijawab? Bisa. Tapi kesedihan yang mendalam atas dosa. Artinya hatinya pengen bertobat. Bukan karena rasa takut akan hukuman. Tetapi karena penghinaan terhadap Allah yang kudus. Seorang yang telah lahir baru
membenci dosa karena ia telah mengecap

manisnya kasih Allah. Amin, saudara. Jadi kalau hati saudara gak nyaman dengan dosa, saudara bisa masih bisa jatuh bangun dalam dosa. Tapi jatuh bangunmu dalam dosa tidak menghilangkan keselamatanmu. Karena jatuh bangunmu di dalam dosa, itu mendukakan hatimu. Dan ini mendorong saudara untuk bertobat. Mendorong saudara untuk bisa terus hidup mengasihi Tuhan. Martin Luther berkata begini, kita selamat oleh iman dan bukan perbuatan. Namun jika tidak ada perbuatan, pasti ada yang salah dengan iman itu. Jadi reflektifnya di poin yang pertama adalah begini. Apakah saudara memiliki iman yang sejati kepada Kristus? Bukan pada usahamu sendiri. Apakah saudara bersandar sepenuhnya kepada Kristus untuk keselamatan dan pengampunan dosa? Kalau orang melihat hidup saudara, apakah mereka bisa lihat bukti dari iman dan kasih itu? Apakah saudara hanya mengasihi orang-orang yang mirip sama saya? Yang sosial sama, ras sama, pendidikan sama. Atau saudara juga belajar mengasihi mereka yang berbeda secara budaya, sosial, dan ekonomi. Kenapa? Kalau segala sesuatu karena kasih karunia, kamu mau sombong apa? Apa yang bisa kita sombongkan? There's nothing that we can boast about. Amin, saudara. Jadi itu adalah yang pertama. Kita masuk dalam poin yang kedua. Apa kekayaan itu? Jadi iman dan perbuatan, iman yang menghasilkan perbuatan. Bukan iman dan perbuatan, tapi iman yang menghasilkan perbuatan. Imannya kepada siapa? Bukan pada diri sendiri, tapi kepada Kristus. Itu adalah tanda orang yang punya kekayaan ini. Nah, sekarang kita akan bahas apa kekayaannya, ya saudara ya. Efesus 1 ayat 18a. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti apa? Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Bahasa Inggrisnya, that you may know what is the hope to which he has called you. Jadi ternyata begini saudara, kita mempunyai kekayaan, salah satunya adalah apa? Kita punya pengharapan dalam panggilannya. Wih, apa itu? Abstrak sekali. Perhatikan saudara, Paulus berdoa agar jemaat mengetahui pengharapan dalam panggilan Allah yang sepenuhnya didasarkan pada kasih karunia Tuhan dan bukan pada usaha manusia. Dia tidak berkata pengharapan dari panggilan kita, bukan. Tetapi pengharapan dari panggilannya. Apa artinya? Ada satu pengharapan yang muncul dari tahu bahwa Tuhan itu panggil saudara. Katakan kepada kanan kirimu, kamu itu dipanggil Tuhan. Nah, ayo katakan, ayo semuanya. Kamu itu dipanggil Tuhan. Nah, tahukah saudara? Saudara itu ya, percaya Tuhan itu bukan kayak saudara milih mau beli HP mana. Oh ini ada, wis pokoknya ngomong-ngomong anu merek ya saudara ya. Oh Oppo, Huawei, Samsung, iPhone gitu. Terus apalagi lah. Terus saudara, iki api ya, iki ya kurang lah. Saudara research, koyo isim paling masuk akal aku tak beli merek ini. Saudara jadi Kristen, saudara diselamatkan. Itu bukan seperti kayak research mau beli produk apa. Bukan saudara. Tapi kalau firman Tuhan berkata begini, tidak ada seorang pun yang bisa berkata Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena kuasa Roh Kudus yang memanggil dia. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak ditarik oleh Bapa-Ku. Wih. Saudara dan saya ini dipanggil, bukan saudara yang milih. Bukan aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Yesus ngomong sama murid-muridnya. Nah, ada satu ayat di mana Rasul Paulus menjelaskan secara gamblang apa sih maksudnya panggilan itu. 1 Korintus 1 ayat 26-31, saya ajak kita semua baca pelan-pelan. Oke, saudara ya. Saya bacakan dulu. Ingat saja saudara-saudara, ayo baca sama-sama yang kuning. 1, 2, 3. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu apa? Dipanggil, katakan sama-sama, saya dipanggil. Katakan pada kanan kirimu, kamu ini dipanggil. Nah, ya saudara. Lihat, terus habis itu Rasul Paulus mau memperjelas. Kamu dipanggil, itu bukan karena kamu ganteng. Bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu pinter. Lihat. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang apa? Bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Dengan kata lain,
Ini halus ya ngomongnya. Tapi Rasul Paulus mau ngomong gini. Kamu itu bukan orang pinter. Kamu itu biasa-biasa. Kamu bukan orang berpengaruh. Kamu bukan orang terpandang. Tapi lihat ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang beriman. Apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang apa yang kuat. Apa yang gak terpandang. Yang terpandang itu kan yang sosialita, jet set, kaya, berpengaruh. Tapi apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, ayo baca sama-sama. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Gak boleh sombong. Karena semuanya karena kasih karunia. Kamu dipanggil. Tetapi oleh Dia, oleh Bapa di surga, kamu berada di dalam Kristus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan meskipun kamu gak benar, Dia benarkan kamu. Ia menguduskan meskipun kamu gak kudus, Dia kuduskan kamu. Dia menebus kita meskipun kamu gak layak ditebus. Karena itu seperti ada tertulis. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan bahwa Tuhan memilih saudara. Aku dipanggil, saya gak layak dipanggil. Jadi saudara, kita harus sadar kalau saudara itu dipanggil, itu bukan karena saudara ini hebat. Bukan karena saudara layak, no. Makanya dikatakan pengharapan dalam panggilan itu. Karena apa? Kata pengharapan itu berarti apa? Ada keyakinan, ada jaminan, ada keteguhan, ada keberanian. Saya terjemahkan bebas, ada confidence, ada gospel confidence. Nah, confidence yang model ini tidak membuat kita sombong. Karena confidence yang model ini menunjukkan bahwa kalau Tuhan pilih kamu, Tuhan manggil kamu, bukan karena kamu baik, bukan karena ada kamu bijaksana, bukan karena kamu punya kualifikasi, namun hanya karena Allah memutuskan untuk mengasihi kamu menurut kerelaan kasih karunia-Nya untuk kemuliaan-Nya. Jadi saudara, mengetahui bahwa Allah memanggil kita bukan karena kita layak, tetapi karena kasih karunia-Nya memberikan apa? Confidence. Ada suatu keyakinan, keberanian, dan kerendahan hati. Artinya gini loh saudara, artinya gini. Saudara gak bisa ngomong gini. Kalau ketemu sama orang yang susah bertobat, orang yang pokoknya, wah ini gak mungkin lah, kalau dia bertobat ini keajaiban gitu saudara. Saudara gak bisa ngomong gini, sangel-angel gitu, gak bisa. Maaf nih ya yang Jakarta gitu ya, berat lah berat, dia gak mungkin berubah gitu. Saudara, waktu saya ketemu sama teman-teman SMA saya, mereka semua kaget. Hah, Michael jadi pendeta, dia itu dulu pendeta cabul. Ini sekarang jadi pendeta Injil gitu saudara. Coba saudara lihat, kalau saudara lihat Paulus itu loh, orang yang nangkepin orang Kristen. Paulus itulah orang yang memenjarakan orang Kristen, membunuh orang Kristen. Kalau ada kategori orang yang susah bertobat, angel. Nah, itulah Paulus. Jadi kalau saudara lihat orang dan bilang, oh, membutuhkan sebuah keajaiban untuk orang itu bertobat. Coba lihat kaca. Itu keajaiban kalau saudara juga bertobat. Jadi bersyukurlah. Saudara dipilih, saudara dipanggil. Bukan karena kamu cantik, pinter, ganteng. Tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dia baik buat saudara. Amin. Nah selanjutnya saudara. Kekayaan apa lagi? Yang di garis bawah itu. 1, 2, 3. Baca sama-sama. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Nah ini susah dimengerti ya. Saya sampai cari bahasa aslinya. Saya sampai cari buku-buku lain untuk menstudi ini. Apa maksudnya? The riches of his glorious inheritance in the saints. Wow. Ini kekayaannya adalah kekayaan warisannya yang mulia, yaitu orang-orang kudusnya. Maksudnya gini, bro. Ini perhatikan. Ini adalah berita yang sangat mencengangkan waktu saya ngerti ini. Ya ampun, kok bisa ya? Orang-orang kudus seperti saudara dan saya, meskipun saudara belum kudus secara total, tapi saudara dikuduskan oleh Kristus. Jadi Allah Bapa melihat saudara kudus karena kekudusan Kristus ada di dalam diri saudara. Makanya saudara disebut orang-orang kudus.
Rasul Paulus ngomong sama orang Korintus yang hidupnya gak karu-karuan. Hai orang-orang kudus di Korintus. Hai orang-orang kudus di Efesus. Lah padahal hidupnya masih kacau. Kenapa kok disebut orang-orang kudus? Itu adalah gereja. Dikatakan begini, orang-orang kudus adalah warisan Allah dan kekayaan Tuhan yang mulia. Ini adalah salah satu pernyataan yang paling mencengangkan di Alkitab. Kenapa? Sang pencipta alam semesta memandang umatnya, gerejanya sebagai hartanya yang paling berharga. Ini berita yang sangat mengejutkan. Kalau ini belum membuat Anda terkejut, izinkan saya memberikan ilustrasi ya. Saudara tahu Elon Musk? Ya, semuanya tahu. Tesla ya. Kalau Anda pahami, dia itu kekayaannya 432 miliar dolar. Coba hitung nolnya berapa itu enggak tahu sebenarnya. 432 berapa? Juta ya. Oh, pokoknya 432 billion itu banyak nolnya. Bayangkan saudara diundang untuk jadi tamu di ulang tahunnya dia. Terus Anda harus bawa hadiah. Kalau diundang harus bawa hadiah. Lah kira-kira kamu mau ngasih apa ke Elon Musk? Yang membuat dia berkata begini. Waduh Michael Christian, kamsya yo. Ini harta loh buat aku. Kira-kira ngasih apa? Saya mau tanya sama saudara. Dia punya semua. Apa yang dapat kita berikan kepada Elon Musk sehingga Mas Elon bisa ngomong ini harta karunku. Ini harta karun sungguhan. Ciami ini ngasih kayak gini nih. Apa yang bisa kita kasih? Gak ada, saudara. Karena dia punya semua. Apa yang kita bisa berikan kepada Allah, sang pencipta? Pertama-tama hal yang paling mencengangkan di sini adalah Paulus berkata adalah sangat sesuatu bahwa sang pencipta, pemilik alam semesta, menganggap kita, saudara, dan saya, yang pas-pasan, yang gak jelas, dianggap sebagai harta spesialnya, sebagai warisannya, sebagai permatanya. Apa itu? Gereja. Kok bisa? Kalau saudara perhatikan di ayat 23 dari ayat yang kita baca tadi, dikatakan begini, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu apa? Baca sama-sama, kepenuhan dia. Kepenuhan di sini adalah katanya pleroma. Ini luar biasa. Katanya, kata-kata ini berarti penggenapan. Which is his body, the fullness of him who fills all in all. Paulus berkata Allah telah begitu mengikatkan dirinya dengan gerejanya. Sehingga kita, gerejanya, saudara dan saya adalah bagaimana dia menunjukkan kepada dunia kemuliaannya. John Calvin di dalam bukunya Institute of Christian Religion, dia berkata begini, di dalam bab 3, butir kedua, dikatakan Tuhan tidak membutuhkan kita sebenarnya, tapi dia memilih kita untuk jadi warisannya, agar melalui kita, kemuliaan Tuhan dinyatakan di seluruh dunia. Wow. Jadi artinya begini saudara, kita tidak hanya menerima Tuhan sebagai warisan kita, namun kita juga menjadi warisannya Tuhan. Artinya, Tuhan mengikatkan kemuliaannya pada kita. Tuhan menyebut kita umatnya sebagai kemuliaan warisannya. Gereja adalah umatnya. Adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kasihnya, hikmatnya, kuasanya kepada dunia. Kalau saya bisa kasih sedikit ilustrasi di sini, sebagaimana permata memantulkan cahaya, demikianlah hidup kita dirancang untuk memantulkan kemuliaan Allah. Kalau saudara ngerti begini, jangan pakai hidup kita untuk hal yang sia-sia. Amin, saudara. Kalau saudara sadar siapa kita, duh Tuhan, kok bisa ya? Untuk apa kita hidup dalam hal-hal yang gak berguna, hidup dalam dosa? Kalau saudara tahu ini, kenapa kita khawatir tentang apa yang orang lain katakan tentang Anda? Apa yang mertuamu katakan, apa yang menjadi status manusia, kenapa kita khawatir? Kenapa kita marah waktu kita dihina? Wong pendapat orang yang paling mulia yaitu Tuhan sendiri menganggap saudara menjadi kemuliaannya, warisannya. Wow, kalau kita memiliki status yang melampaui
semua orang penting di seluruh dunia ini. Bukan karena saudara ini layak, bukan karena saudara ini penting. Mestinya tidak butuh, tidak layak, tidak berharga. Tetapi dia yang paling berharga, bayar harga buat saudara. Supaya saudara yang sangat tidak berharga, menjadi sangat-sangat berharga. Itulah warisan kita. Jadi, kalau Tuhan menganggap saudara adalah warisannya, masa saudara dibuang? Gak mungkin. Masa saudara ditinggalkan sendirian? Tidak mungkin. Malah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, termasuk masalah-masalahmu, pergumulanmu, itu dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kebaikan. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Amin, saudara. Dan yang ketiga, ini adalah terakhir dari kekayaan itu. Yaitu kuasanya yang hebat dan tak tertandingi. Kalau saudara baca di dalam penjabaran kuasanya ini ya, ada tiga hal. Saya akan bacakan satu-satu, yaitu ayat 19 sampai ayat 22. Dikatakan begini, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Maksudnya apa? Ini kuasanya luar biasa hebat, saudara. Kalau tadi saudara kan dipanggil. Lah dipanggilnya pakai apa? Kok bisa saudara ini kan jahat. Saudara gak peduli Tuhan. Saudara memberontak Tuhan. Saudara egois. Saudara penyembah berhala. Jangan dikatakan penyembah berhala itu patung ya. Tapi berhala itu adalah apapun yang selain Tuhan. Lah gimana saudara bisa dipanggil? Pakai kuasa. Artinya gini. Kuasa yang Tuhan gunakan untuk mengubah dan membuka hati saudara. Mengubah Anda dari mati rohani jadi kehidupan. Orang yang dulunya menolak Tuhan kok bisa terima Tuhan. Jadi kalau saudara sekarang itu bisa percaya Tuhan, itu karena ada kuasa yang buat saudara bisa mampu percaya. Ini luar biasa sekali. Firman Tuhan berkata, Lydia waktu dengar, Lydia itu seorang pedagang yang sangat kaya raya, waktu dengar Paulus, ada firman Tuhan, Tuhan membuka hati Lydia. Wih, hatinya dibuka. Ada kuasa yang membuat Lydia bisa mendengar firman dan percaya dan memperhatikan Paulus. Wow. Jadi hari ini kalau saudara bisa percaya, itu karena kuasa Tuhan menjamah hati saudara. Tidak ada kuasa yang lain yang dapat menghalangi Tuhan. Kalau Tuhan sudah jamah hati saudara, saudara tidak bisa menolak. Inilah yang dinamakan irresistible grace. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi kalau saudara bisa percaya, itu semata-mata karena kuasa Tuhan. Katakan pada kanan kirimu, itu karena kuasa Tuhan, bro. Gitu loh saudara ya. Amin. Jadi hari ini kalau saudara ada di sini, saudara bisa percaya, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara, lihat dikatakan gini. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia, yaitu Kristus, di antara orang mati, dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi kuasa ini membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Apa signifikansinya? Artinya gini, Paulus menggambarkan kebangkitan Kristus sebagai bukti yang luar biasa dari kuasa Tuhan. Ini adalah kuasa yang mengalahkan apa? Mengalahkan dosa, mengalahkan kematian maut, mengalahkan apa? Neraka, karena waktu Yesus bangkit, dia mengalahkan, kunci neraka dipegang sama dia. Artinya kuasa ini luar biasa. Mengalahkan dosa, maut, dan neraka. Dan yang ketiga adalah apa? Mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Artinya begini saudara, kuasanya ini yang ketiga adalah yang pertama membawa kita percaya. Yang kedua membangkitkan Kristus, ngalahin dosa, ngalahin kematian, ngalahin neraka. Yang ketiga menobatkan Kristus sebagai raja, memerintah segala sesuatu. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya, bagi kemuliaan Tuhan, bukti kebesaran Tuhan. Ini luar biasa sekali, ini adalah warisan kita. Artinya begini saudara ya, saudara bisa sakit, saudara bisa kehilangan cuan, saudara bisa punya masalah keuangan, saudara bisa punya apa saja yang tidak enak di dalam kehidupan. Saudara pikir Tuhan gak bekerja, tapi let me tell you,
Kuasa Tuhan itu terus bekerja dalam hidup saudara. Tidak bisa dipisahkan dari hidup saudara. Karena kuasa yang sama yang membuat saudara percaya, itu juga terus bekerja dalam hidup saudara. Bahkan melalui kedukaanmu, melalui pergumulanmu, melalui kegagalanmu, melalui kesuksesanmu, Tuhan terus bekerja. Tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara, saya memberikan sedikit kesaksian ya. Saya itu tidak pernah menyangka jadi gembala sidang. Karena kalau saudara tahu, dulu awal-awal saya mau pulang ke Indonesia untuk bantu ayah saya yang jadi gembala sidang pada waktu itu untuk pelayanan bareng. Jadi kalau saudara, saya pernah dengar, mungkin sudah pernah dengar cerita saya, persiapan 2 tahun untuk pulang ke Indonesia, jadi pada waktu itu saya sudah jual semuanya. Rumah, di rumah itu ya, sudah ditandai. Vacuum cleaner, punyanya Bu Simangunsong. Terus sofa, punyanya Pak ini. Terus air fryer, itu udah punyanya ibu siapa. Jadi biasanya kalau ada orang Indonesia pulang, itu orang Indonesia semua pada datang. Ada barang-barang apa yang kita bisa beli gitu saudara. Karena dapat murah gitu. Lah kita semua sudah dijual. Kulkas dijual, panci dijual, semua udah dijual. Tapi saya bilang, bayar dulu. Tapi nanti ambilnya 2-3 hari sebelum kita pulang. Nah saudara tahu apa yang terjadi? 3 minggu sebelum saya pulang, itu saya lagi pelayanan di San Francisco. Tiba-tiba saya ditelepon sama adik saya. Papa meninggal. Sebelum kebaktian ketiga, mandi di kamar mandi, dia kena brain aneurysm. Waduh, saya kaget, saya tengar-tengar. God, Tuhan kamu ini prank saya ya. Kalau itu terjadi 6 bulan sebelumnya, mungkin saya cancel. Ya saya pulang pasti, tapi gak jadi pindah gitu loh. Lah kan saya pindah untuk pelayanan sama beliau. Nah ini semua pada waktu itu saya berduka. Saya merasa gimana, terus saya telpon istri saya, semua segala macam. Wah kita cepet-cepetan. Jadi orang-orang yang sudah siap untuk ngambil barang-barang kita 3 minggu lagi, itu kita teleponin. Wah malam itu truk-truk datang, bawain semua, rumah kita kosong, kita packing semua segala macam dengan menangis dan dengan kesedihan pada saat itu, dan kita akhirnya pulang. Tapi melihat itu semua, pada waktu itu saya gak bisa lihat rencana Tuhan. Saya pikir Tuhan malah meninggalkan saya. Dan pada waktu itu saya baru tahu juga, ternyata gak lama kemudian mama saya itu sakit jantung saudara. Ada 5 arteri itu 98%, 99% itu semuanya tersumbat semua. 99% 3, 98% 1, yang satunya 90%. Ini harus bypass surgery. Waduh. Lah terus gak ada gembala sidang. Sopo sih jadi gembalai. Waduh. Saya dapat surat juga. Papa ternyata 3 bulan sebelumnya sudah menulis surat wasiat untuk saya dibantu untuk pindah sinode. Jadi kayak saya dipojokkan. Tapi pada saat itu saya marah sama Tuhan. Saya gak mau deal sama om-om-om ini. Gak mau saya. Saya mendingan di Amerika aja. Ini kan semuanya om-om semua gitu ya. Teologinya beda segala macam. Waduh saya gak mau. Saya mendingan di Amerika aja gitu. Tapi pada waktu itu saya marah. Tapi sekarang saya lihat ke belakang. Saya lihat Tuhan itu tahu. Tuhan tahu watak saya. Tuhan tahu keadaan om-om ini. Tuhan tahu keadaan orang tua saya. Tuhan tahu apa yang Indonesia butuhkan. Surabaya butuhkan. Gibeon butuhkan. Semuanya Tuhan tahu. Tuhan bekerja. Sekarang saya lihat. Ya ampun. Tuhan itu baik ya. Beberapa tahun sebelum itu, saya mengalami kebangkrutan. Pada waktu saya mengalami kebangkrutan, saya gak ngerti Injil. Yang saya tahu teologi kemakmuran. Pada waktu itu saya marah-marah sama Tuhan. Tapi setelah saya menemukan Injil, beberapa tahun kemudian waktu saya melihat ke belakang, wih, aduh Tuhan izinkan itu semua untuk kebaikanku. Untuk kemuliaannya dia. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memegahkan diri. Kalau ada orang bermegah, biarlah kita bermegah di dalam Tuhan. Karena kuasanya yang hebat itu terus bekerja. Dari kamu percaya sampai nanti kamu dipanggil Tuhan, tidak akan pernah berhenti bekerja dan terus bekerja untuk kemuliaannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan. Lewat kegagalanmu, lewat kedukaanmu, lewat tangisanmu, Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Alkitab berkata, setiap pintu yang terbuka dan tertutup, setiap keputusan dalam sejarah,
berada di bawah kuasa kendali Allah untuk menopang umatnya bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Amin, saudara. Apakah saudara hidup dengan kesadaran ini? John Owen berkata begini, segala sesuatu berada di bawah kendali Allah, bahkan yang terkecil sekalipun, untuk membawa kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Dan semua kebaikan ini ditujukan bukan untuk kita, namun supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Reflektifnya, saudara, apakah saudara paham sih pengharapan yang kita miliki dalam panggilan Kristus? Paham gak sih? Seringkali kita pakai kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau saudara sadar bahwa Tuhan yang manggil saudara tidak akan pernah meninggalkan saudara, apakah pengharapan itu memberikan ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian hidup? Dapat gospel confidence gak sih? Bagaimana identitas kita sebagai warisan Allah mengubah cara kita melihat diri kita dan orang lain? Apakah kita benar-benar percaya bahwa kuasa Allah bekerja dalam kehidupan bahkan di tengah kelemahanmu, di tengah tantangan-tantangan kehidupan itu? Kita masuk dalam poin yang ketiga, saudara ya, saya yang berselesai. Bagaimana menghidupi kekayaan itu? Jadi saudara, semua kekayaan yang Tuhan sediakan dan berikan kepada Anda, namun banyak dari kita itu seperti pemenang lotre itu. Udah tahu ini punyamu, gak dihidupi. Atau bahkan ya baru tahu hari ini. Gimana caranya kita menghidupi itu? Nah, di sini saudara kita harus baca di ayat 17 sampai 18a. Baca pelan-pelan ya, sama-sama ya. Are you with me? Yes. Oke, okay, kita baca sama-sama. Ya, bagi saudara yang mungkin pengin tahu, ya kita sama-sama belajar. 1 2 3 dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk apa? Mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Mengenal Dia, katakan sama-sama mengenal Dia. Ini bicara tentang pengenalan, katakan sama-sama pengenalan. Bukan pengetahuan, tapi pengenalan. Kenal Tuhan. Saudara, agama Kristen adalah salah satu agama yang satu-satunya bicara. Kalau saudara baca Alkitab, itu bukan tentang perintah yang diikuti. Kalau hanya tentang perintah yang diikuti, 10 perintah Allah cukup. Kenapa kok ada 66 kitab? Bicara tentang Tuhan untuk saudara. Supaya saudara bukan cuma hanya taat, tetapi kenal. Katakan sama-sama kenal. Kenal. Kalau saudara kenal, saudara tahu isi hati Tuhan, taat itu pasti akan ikut. Saudara akan dengan sendirinya taat. Karena apa? Saudara kenal. Saya kenal papa saya dulu. Papa saya seorang dokter. Papa saya menyayangi saya. Kalau saya gitu, langsung papa, sini-sini. Kenapa kamu kok batuk? Dari tadi papa dengar kamu batuk. Dia keluarin sentolop. center. Ceklek gitu. Buka mulut. Gitu. Langsung. Oke, kamu minum. Itu apa isinya, Pak? Papa dulu ngasih ini, apa namanya? Saya enggak mempertanyakan dia. Kenapa? Karena saya kenal dia. Dia tahu yang terbaik buat saya. Saya langsung percaya. Saya langsung minum. Ini ya, 3x1. Habis makan. Kenapa kok enggak sebelum makan aja? Saya argue sama papa, enggak. Saya langsung percaya, saya langsung taat. Kenapa? Karena saya kenal. Saudara kenal enggak sama Tuhan? Kenapa kok saudara suka mencurigai Tuhan? Kenapa kok saudara suka bimbang? Karena saudara enggak kenal. Karena saudara enggak tahu. Saudara punya masalah dengan masa lalu. Mungkin sama papamu, sama orang-orang otoritas. Makanya saudara lihat Tuhan persis seperti ngelihat orang-orang yang punya masalah itu. Tapi Tuhan kita gak seperti itu. Kenapa kita suka mencurigai Tuhan? Karena kita gak kenal. Makanya Paulus bilang, berdoalah. Doa adalah sarana untuk kita mengenal Tuhan. Minta Tuhan memberikan kita roh hikmat, menerangi hati kita agar kita paham, agar kita kenal. Dari mana kita bisa kenal? Renungkan firman Tuhan. Buka Alkitab.
ambil Alkitab, baca firman. Nah, waktu Anda dengar begini, Alkitab mana gitu ya, Saudara. Doa mana? Please, please, please dengerin. Kekristenan, waktu kita baca Alkitab, itu bukan bicara tentang seperangkat peraturan yang harus diikuti agar saudara diberkati dan terhindar dari kutuk dan masalah. Bukan. Tapi kita baca, kita berdoa, kita Bible study. Makanya ini sampai ada renungan harian. Download Gibeon app, renungan harian. Saudara baca, itu ada ayatnya, tinggal diklik. Diklik gini, langsung keluar ayatnya. Seret. Bacaan. Baca bukan untuk gini, apa ya yang aku harus lakukan supaya hari ini tenderku lancar. Bukan gitu. Kita baca supaya kita kenal hati Tuhan. Supaya kita kenal Tuhan. Bukan hanya mengetahui, tetapi mengenal. Karena gini loh saudara, banyak orang Kristen itu Krislam dan Bukris. Tahu Krislam dan Bukris? Bukris itu Buddha Kristen. Krislam itu Kristen Islam. Maksudnya apa? Campur-campur. Jadi dia kalau baca itu kayak ke Gunung Kawi, itu masih campur-campur. Apa yang aku harus lakukan untuk supaya dapat sesuatu dari Tuhan gitu ya. Semuanya praktikal, bukan. Rasul Paulus berkata gini, segala sesuatu ku anggap rugi, segala sesuatu ku anggap sampah. Karena apa? Pengenalan akan Kristus. Saudara kenal gak? Makanya saudara berdoa, saudara renungkan firman Tuhan, ambil Alkitab, baca firman, tuliskan bagian mana yang mengena. Maksudnya supaya apa? Supaya saudara tanya, kalau misalnya ya, baca Alkitab, jangan hanya cari prakteknya. Habis baca Alkitab, aku harus ngapain ya? Aku harus lakukan apa ya, supaya keluar dari masalah? No, jangan gitu. Tapi tanya, bagaimana hati Tuhan dinyatakan melalui ayat-ayat ini? Apa rencana Tuhan melalui kejadian ini? Siapa Yesus di sini buat saya? Apa hikmah dari cerita ini tentang kesetiaan Tuhan dan kebaikan Tuhan? Bagaimana saya melihat kesetiaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya saat ini? Apa yang perlu dikalibrasi dalam hatiku? Itu loh saudara. Amin saudara. Inilah gospel confidence yang saudara dapatkan. Sehingga apa? Saudara gak hidup sendirian juga. Jangan cuman hanya berdoa dan firman Tuhan sendirian. Diskusikan sama istri, sama suami. Kemudian apa? Diskusikan dalam komunitas. Wah, nanti saudara. Wah, lah promo program gereja. Let me tell you. Ini bukan program gereja. Kalau program gereja, saya akan bilang. Semua CG harus memungut persembahan. Setor ke pusat. Coba yang ikutan CG. Ada persembahan? Tidak ada, malah dikasih budget saudara. Malah dikasih budget, kok bisa? Kalau mau program gereja dan bisnis gereja, paling gampang panggil artis, panggil pembicara yang ngerti dukun santet, segala macam, rame. Tiap kali persembahan dua kali. Pernah persembahan dua kali? Tidak ada itu semua. Ini bukan bisnis saudara, aduh kadang-kadang saya ini garuk-garuk kepala. Memang banyak yang seperti itu. Tetapi kita ini melakukan ini semua untuk apa? Supaya saudara kenal. Setiap kali kalau ke Gibeon pasti saudara, ini gereja ngomonginnya apa? Alkitab, the Bible, eksposisi. Selalu, kenapa? Supaya saudara kenal. Dan kemudian apa? Jangan jauhkan diri dari ibadah. Bukan untuk apa-apa. Satu tahun cuma 52 minggu saudara. Hatimu perlu dikalibrasi. Ini semua namanya adalah apa saudara? Sarana anugerah. Ini Alkitab yang ngomong, janganlah kamu menjauhkan dirimu dari persekutuan orang kudus seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ini namanya sarana anugerah. Maksudnya begini, waktu kamu melakukan ini semua dengan supaya ngerti, terbuka, paham, kenal, itu anugerah dicurahkan. Bukan anugerahnya itu enggak ada, tapi saudara semakin sadar akan anugerah Tuhan. Sehingga saudara bukan cuman hanya melakukan praktek-praktek agamawi. Kalau saudara masih ingat, Paulus berkata di Filipi 3:8, segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada segalanya. Banyak kan yang gereja modern cari itu kan yang dianggap rugi oleh Paulus. Betul gak? Pengakuan manusia, pencapaian dunia, itu sama Paulus dianggap rugi. Sedangkan kita maunya itu.
Paulus bilang, itu sampah. Yang aku mau apa? Harta karunku apa? Mengenal Kristus. Saya berdoa biarlah ini menjadi pengenalan kita. Saudara, saya kasih terakhir ya, saudara. Sarana anugerah, pada waktu saudara itu baca firman, dengar khotbah, berapa banyak di sini yang tertegur hari ini? Enggak usah angkat tangan. Ya, tertegur hari ini, saudara bilang, aduh gila ya, kena aku. Di situ hatimu mudah bertobat. Karena apa? Sebelumnya hatimu beriman pada hal-hal yang fana, hal-hal yang bukan Tuhan, hal-hal di luar Tuhan. Saudara bersandar sama hal-hal yang lain selain Tuhan. Makanya saudara mudah bertobat. Waktu saudara punya sarana anugerah ini, saudara datang ke gereja, diskusi sama komunitas, saudara berdoa, saudara baca firman bukan untuk cari hal-hal praktis, tapi apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang hati Tuhan itu seperti apa, siapa Yesus di sini buat aku, saudara kenal, aduh aku tertegur, aku perlu bertobat karena aku bersandar sama hal-hal yang lain. Sehingga apa? Itu membuat saudara percaya lagi, beriman lagi, bukan kepada hal-hal yang fana, tetapi saudara percaya lagi, beriman kepada Kristus. Aduh aku semakin jatuh cinta sama Kristus. Tuhan, Engkaulah pengharapan ke... Dan itu mendorong saudara, membuat saudara haus untuk lebih mengenal Kristus lagi. Dan ini menjadi sebuah siklus yang sehat. Dan poros dari semuanya ini, Injil Kristus. Siapa yang kamu renungkan? Kristus. Siapa yang kamu renungkan? Tentang karya salibnya. Itu yang kita terenungkan terus. Dan kenapa pada waktu kita merenungkan ini memberikan gospel confidence? Karena begini saudara, inilah akhir dari khotbah saya hari ini. Bahwa Yesus Kristus menjalani kebalikan dari semua berkat kekayaan yang Paulus doakan. Apa maksudnya? Yesus Kristus kehilangan segalanya agar saudara dan saya memiliki segalanya. Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang sempurna, yang menikmati hubungan yang penuh kasih dengan Bapa. Tetapi dia rela, give it all up, dia menyerahkan semuanya itu untuk supaya saudara dan saya memiliki warisan itu. Apa warisannya? Dalam pengharapan. Di salib, Kristus tidak memperoleh kepengharapan. Yesus kehilangan pengharapannya yang sempurna. Dia terpisah dari Bapaknya, makanya dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah puncak kehilangan pengharapan Yesus. Dia menanggung dosa saudara. Dia merasakan keterpisahan total dari Allah yang seharusnya saudara dan saya alami. Dia menghadapi dan menanggung murka Allah Bapa, supaya saudara dan saya memiliki pengharapan yang tak tergoyahkan di dalam kasih Allah. Di salib, Kristus tidak diperlakukan seperti warisan mulia, tetapi dia dihina oleh dunia. Dia ditinggalkan oleh Bapa. Mengapa dia rela lakukan itu? Agar saudara dan saya yang layak menerima murka justru diperlakukan seperti warisannya. Saudara gak berharga aslinya, tetapi karena karya Kristus, saudara yang gak berharga jadi sangat berharga. Dan saudara menjadi warisan kekalnya Tuhan. Di salib, Kristus tidak pakai kuasanya untuk melarikan diri dari penderitaan. Walaupun dia adalah Allah yang maha kuasa, kalau Yesus mau dalam sekejap dia bisa menyerahkan semua orang-orang ini kepada kekuatan malaikat, habis semua itu orang Romawi. Tapi dia rela, dia membiarkan dirinya dicemooh, diludahi, dipukuli, dan akhirnya disalibkan. Supaya apa? Agar kuasanya, kuasa kebangkitannya bisa bekerja di dalam kita. Dia mati menggantikan kita. Tapi dia bangkit. Supaya apa? Sehingga di dalam Kristus. Katakan sama-sama, di dalam Kristus. Kita ingat bahwa kita punya kekayaan rohani. Kita ingat kita punya pengharapan dalam panggilannya. Kita ingat bahwa kita adalah warisannya yang mulia. Kita ingat bahwa ada kuasa yang tidak tertandingi di dalam diri kita. Yang terus bekerja. Yang tidak bisa dipisahkan dari dalam diri kita. Obadiah Sedgwick berkata begini, kasih karunia Allah adalah kekayaan yang tidak hanya menyediakan segala yang kita butuhkan di dunia ini, tetapi juga menjamin warisan kita di surga. Dan kasih karunia ini tidak akan pernah habis.
habis. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Untuk saudara dan saya. Saudara, reflektifnya. Apakah saudara lebih sering berfokus pada keadaan jasmani daripada kenal Tuhan? Doamu isinya, Tuhan, berikan aku terobosan. Tuhan, sembuhkan aku. Tapi saudara gak pernah berdoa, Tuhan, aku pengen kenal kamu. Supaya hatiku diubah. Supaya hatiku tenang. Maukah kita melakukan sarana rohani ini untuk terus memiliki hati yang mudah bertobat? Kembali menaruh iman percaya kepada Kristus dan senantiasa mengenal Dia. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri, kita akan menaikkan satu lagu. My worth is not in what I own. Keberhargaan saudara bukan dari apa yang saudara miliki, tapi Kristus dan bukan yang lain. Saya akan membacakan implikasi Injil. Orang berinjil percaya bahwa iman kepada Kristus adalah dasar keselamatan mereka. Tetapi iman sejati tidak diam, namun menghasilkan perbuatan yang mengasihi. Orang berinjil memiliki pengharapan yang pasti dalam panggilan Allah. Meskipun tidak ada yang layak dipanggil selain dari kasih karunia-Nya yang tak bersyarat. Orang berinjil menyadari bahwa meskipun di dunia mereka ditolak, mereka dianggap tidak berharga, tetapi mereka adalah warisan Allah yang berharga, umat kepunyaan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Orang berinjil tidak putus asa saat mereka lemah, karena kuasa kebangkitan Kristus justru bekerja paling nyata di tengah kelemahan dan keterbatasan mereka.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

So no.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berdoa.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

itu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Nah, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuatu yang biasa kita lakukan belum tentu kita melakukannya dengan cara yang benar. Sesuatu yang rutin kita perbuat belum tentu kita melakukannya dengan cara yang tepat. Saya masih ingat bertahun-tahun yang lalu ketika saya menghadapi masalah, kemudian saya pergi ke seorang dokter spesialis, saudara. Lalu dia mau mencari tahu persoalannya apa, mengapa saya selalu mengeluhkan punggung saya. Lalu dia meminta saya untuk mempertontonkan cara saya. Setelah saya duduk, dia bilang coba berdiri, coba tidur, coba berjalan. Setelah saya lakukan semua di depan dia, dia berkata ini dia penyebab sakit. Karena cara duduknya salah, cara berdiri salah, cara tidur salah, cara jalan juga salah. Lalu dia memberitahu saya aturan untuk berjalan, duduk, tidur, dan berdiri. Setelah saya mendengarkan semua aturannya, saya merasa hidup itu ya tidak mudah loh, saudara. Terlalu banyak peraturannya begitu. Siapa yang bisa hafal semua macam peraturan itu? Nah, beberapa bulan yang lalu saya juga bertemu dengan seseorang waktu pelayanan keluar pulau, berjumpa dengan dia di bandara. Dia tahu kalau saya flightnya dengan dia juga dekat, lalu menelpon saya berjumpa di bandara. Lalu dia mengatakan, saya ini sudah bertemu dengan dokter, dokternya bagus sekali. Saya diajarin cara berjalan. Lalu dia ajarkan kepada saya, ternyata cara berjalan yang benar menurut dokternya dia, saudara, itu jalan tidak boleh langsung begini, tidak boleh. Jalan itu harus belakang, terus depan, belakang, depan, belakang, depan gitu. Saya coba ya, sampai sekarang juga tidak terlalu berhasil, saudara. Karena mengubah kebiasaan itu sulit. Poin saya adalah sesuatu yang biasa kita lakukan, belum tentu kita melakukannya dengan cara yang benar. Hari ini saya tidak akan bertanya, apakah saudara berdoa? Saya asumsikan semua saudara berdoa. Jadi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara berdoa dengan benar? Dan mari kita melanjutkan seri khotbah Tuhan Yesus di Bukit dari Matius 5 sampai 7 dan kita sampai pada pasal 6. Mari kita membaca pasal 6. Teks kita hari ini cukup panjang, karena itu kita tidak bisa terlalu detail membahasnya. Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-13. Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-13. Kita akan membaca secara bergantian. Yang dalam sehari berdoa lebih dari 1 jam membaca ayat yang ganjil. Yang lainnya ayat yang genap. Silakan dari yang sehari berdoa lebih dari 1 jam. Tidak ada. Karena rata-rata 3 jam ya, saya dapat bocoran rata-rata 3 jam berdoanya dalam sebulan. Nah, Matius 6 ayat 5 sampai 13 saya akan bacakan yang ganjil. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus berbicara tentang salah satu kewajiban agama, atau dalam khotbah yang lalu saya sudah sebutkan, itu terjemahan yang lebih pas adalah kebenaran. Salah satu bentuk kebenaran secara religius selain bersedekah yang sudah dibahas di ayat 1-4 adalah tentang berdoa. Nah, secara khusus hari ini kita akan melihat dua area doa, dua aspek doa yang kita seringkali keliru melakukannya. Yang pertama adalah motivasi yang salah. Yang kedua adalah konsep yang salah. Motivasi yang salah ada di ayat yang kelima dan keenam. Kemudian konsep yang salah ada di ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Dan langsung kita akan membahas yang pertama. Kesalahan yang pertama di dalam berdoa itu adalah dari sisi motivasi kita. Nah, Tuhan Yesus di ayat 5 berbicara tentang sesuatu yang kalau saudara tidak paham tentang cara berdoa orang Yahudi, saudara mungkin akan kesulitan untuk memahaminya. Orang Yahudi bukan cuma tiap hari berdoa. Mereka tiap hari berdoa beberapa kali. Bukan cuma tiap hari berdoa beberapa kali, tetapi mereka selalu berdoa pada jam-jam yang sama. Jadi mereka sudah punya aturannya sendiri. Makanya kalau saudara lihat Daniel pada waktu dia ditawan, dibawa ke Babel, Alkitab mencatat Daniel sehari 3 kali dia berdoa pada jam-jam tertentu. Dan pada waktu dia berdoa, dia menghadap ke Yerusalem. Jadi tiap orang Yahudi yang saleh, mereka sehari bukan cuma berdoa, tetapi berdoa beberapa kali dan pada jam-jam yang sama. Nah, karena jamnya itu selalu sama, maka tidak terelakkan, mereka itu berdoanya bukan di rumah. Pada saat mereka sedang berladang, maka mereka berdoanya di ladang. Pada saat mereka di dalam perjalanan, maka mereka berdoanya juga di tengah jalan. Pada saat mereka ada di pasar, mereka juga berdoanya di pasar. Berdoa di tempat umum tidak salah. Pada dirinya sendiri itu tidak salah. Sebab kalau berdoa di tempat umum salah, maka di dalam kebaktian tidak boleh ada orang yang berdoa. Berdoa di tempat publik tidak salah dan seringkali tidak terelakkan. Lalu apa yang salah di sini? Yang salah adalah karena ada orang-orang tertentu yang mengatur aktivitasnya supaya pada saat jam doa tertentu mereka tuh sedang berada di keramaian. Jadi mereka sudah tahu, oh kurang lebih sekian lama nanti doa berikutnya. Nah, dia mulai keluar dari rumah, mulai berjalan, sehingga pada waktu jam berdoa mereka ada di tempat yang ramai orang. Dan tempat yang ramai orang favoritnya dua. Satu, di rumah ibadat atau di sunagoge. Yang kedua, di persimpangan jalan raya. Di sunagoge itu tempat yang paling pas untuk berdoa. Karena hampir semua orang Yahudi sebisa mungkin berdoanya kalau tidak di rumah, mereka di sunagoge. Tapi mereka biasanya di sunagoge kalau pas doa antara pagi sampai malam. Di tengah-tengahnya doa petang, mereka di sunagoge. Karena mayoritas kan bekerja. Karena mereka bekerja, tidak mungkin mereka balik ke rumah lalu berdoa. Karena mereka bekerja di luar, maka mereka begitu jam ibadah, jam doanya tiba, mereka akan mencari sunagoge terdekat. Dan sunagoge itu gampang ditemukan. Yang penting ada 10 laki-laki Yahudi boleh membangun satu sunagoge. Tapi kalau laki-lakinya cuma 9, perempuannya 1 juta, tetap tidak boleh membangun sunagoge. Memang diskriminasi memang. Yang dihitung cuma laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki 10 bisa membangun satu sunagoge. Kalau saudara bingung bayangkan sunagoge, mungkin dalam konteks kita walaupun tidak persis sama, tapi saudara bisa memahami ini. Langgar, tahu langgar? Langgar dengan masjid itu banyak mana? Masa banyak masjid? Banyak langgar, karena langgar itu lebih kecil daripada masjid. Biasanya masjid ada di jalan raya biasanya, tapi enggak selalu. Langgar itu ada di mana-mana. Saya dulu besar di kampung, sehingga saya tahu persis, saudara. Kampung ini punya langgar sendiri, kampung yang lain juga punya langgar sendiri. Nah, begitu pula dengan sunagoge. Saudara akan mudah menemukan sunagoge. Bukan berarti 10 orang satu sunagoge, tidak. Tapi paling tidak, tidak sulit untuk mencari sunagoge. Nah, orang kalau berdoa di sunagoge pasti suka. Kenapa suka? Banyak orang kumpul di sana. Sunagoge itu bukan cuma tempat berdoa, tapi itu tempat berkumpul orang-orang Yahudi, itu bukan cuma tempat religius, tetapi juga tempat sosial, juga sekaligus tempat legal. Beberapa pengambilan keputusan itu diambil di sunagoge. Selain diambil di pintu gerbang kota, juga diambilnya di sunagoge. Nah, kalau saudara mau berdoa dilihat orang, paling gampang di sunagoge. Tempat kedua, kalau saudara mau berdoa dilihat orang, ya di persimpangan jalan raya. Bayangkan ya, jalan raya itu kan sibuk, orang lalu lalang begitu, lalu saudara berdiri mengangkat tangan berdoa. Saudara itu merasa kayak, wah doaku rohani banget ya. Ketika saudara lihat orang lain lalu lalang, saudara mengatakan, orang ini duniawi sekali, tidak mau meninggalkan aktivitasnya, hanya sebentar saja untuk Tuhan. Jadi ketika saudara berdoa di persimpangan jalan raya, saudara merasa rohani dan orang lain juga menganggap demikian. Karena mungkin tidak semua akan berhenti dari aktivitasnya. Tapi kalau saudara berhenti dari aktivitas saudara dan berdoa, wah itu kelihatannya luar biasa. Kesalahannya bukan di tempat, kesalahannya di motivasinya. Mereka ingin dilihat orang. Ayat 5 mengatakan demikian, supaya mereka dilihat orang. Jadi sebetulnya intinya terletak pada hati. Di publik saudara berdoa enggak apa-apa, yang penting hatimu itu murni di hadapan Tuhan. Nah, kalau ada orang yang mengatakan dia berdoa tetapi ingin mendapat pujian, Yesus bilang itu orang munafik. Mengapa Yesus bilang orang munafik? Minggu lalu saya jelaskan munafik itu apa. Kata munafik dalam bahasa Yunani berkaitan dengan topeng yang dipakai dalam Yunani kuno. Orang bisa memainkan peranan A, tapi pribadinya dia B. Orang yang berdoa untuk dipuji orang lain itu orang munafik. Di mata orang lain, orang ini suka berdoa. Tapi sebetulnya di dalam hatinya bukan suka doa, tapi suka pujian dari orang lain. Di mata orang lain orang ini mengasihi Allah, tapi sebetulnya di dalam hatinya orang ini mengasihi dirinya sendiri. Dia ingin menjadi pusat perhatian, dia ingin dikagumi oleh orang lain. Sehingga kita bisa mengatakan orang ini adalah orang yang munafik. Kalau orang motivasinya begini, Tuhan mengatakan mereka sudah mendapat upahnya. Sudah mendapat, minggu lalu saya sudah jelaskan juga, dalam bahasa Yunani sudah mendapat itu adalah istilah perdagangan yang artinya sudah lunas dibayar. Kalau saudara berdoa hanya untuk dipuji orang, pada waktu orang melihat engkau dan memuji engkau, maka bayaranmu sudah lunas, sudah genap. Tuhan tidak akan memberi upah apa-apa kepadamu. Kemunafikan dalam berdoa mudah terjadi. Saya ingat tempat yang paling mudah terjadi kemunafikan itu di sekolah Alkitab. Saya dulu kalau suruh doa, saudara, aduh susahnya setengah mati, saudara. Di tempat saya itu kalau doa pagi 2 jam, malam 2 jam, siang itu didorong untuk berdoa lagi 2 jam. Saudara jangan bilang, banyak sekali. Karena gembala sidang kami itu sehari berdoa 9 jam. Sehari 9 jam. Saudara pernah enggak sih berdoa tutup mata itu 1 jam? Pernah coba enggak tutup mata berdoa 1 jam? Siapa di sini yang pernah nyoba tutup mata berdoa 1 jam? Enggak ada, wong kita biasanya 8 jam ya kan? Tutup mata, Bapak kami yang di surga, besok pagi setelah 8 jam dikuduskanlah namamu, kan begitu. Saudara pernah bayangkan enggak sih? Saya ini bukan cuma membayangkan, saya ini tiap hari kerjaannya begitu, tutup mata doa 2 jam gitu loh, saudara. Sehingga saya ini kadang-kadang ngantuk setengah mati. Nah, saya itu biasanya kalau sudah ngantuk, ibu asrama saya lewat, saya biasanya goyang-goyangkan kaki gitu di depannya dia untuk tanda aku enggak tidur. Tapi tidak tidur belum tentu aku berdoa, kan gitu. Karena ngantuknya setengah mati, saudara. Bayangkan tiap hari 2 jam 2 jam, lalu diganti peraturannya 1 jam 1 jam. Tapi tetap loh, doa 1 jam itu berat. Saya masih ingat pada waktu doa malam itu, 2 jam berdoa, ngantuk saudara. Saya dimarahi oleh ibu asrama kan. Jadi saya dibangunkan sama dia. Kemudian saya dimarah-marahi. Kamu ini loh, doa, hamba Tuhan itu berdoa. Wong doa cuma 2 jam aja sampai ngantuk kamu itu. 2 jam kok ketiduran. Terus saya jawab, Bu, Tuhan Yesus yang mimpin doa malam di Getsemani aja. Mintanya murid-murid berdoa 1 jam. Murid-murid ya tidur loh, Bu. Apalagi yang mimpin ibu ya wajar, apalagi 2 jam gitu kan. Rasanya berdoa itu beratnya setengah mati begitu loh, saudara. Tapi berusaha untuk menutupinya dengan cara apa? Munafik. Yang paling berbahaya itu di tempat ibadah. Saya pernah berada di beberapa gereja yang penatuannya doa syafaat, saudara, more than 15 minutes. Lebih dari 15 menit itu dia berdoa syafaat, saudara. Saya tidak masalah, saudara, berdoa lama. Tapi tolong jangan dikebaktian gitu loh, saudara, ngerti? Karena itu namanya kebaktian, bukan persekutuan doa. Kalau persekutuan doa boleh berdoa lama. Ini 15 menit. Dan dalam hati saya bertanya begini, orang ini kalau di rumah kira-kira berdoa atau enggak ya? Banyak orang yang kalau di luar kelihatannya berdoanya hebat, di rumah tidak pernah berdoa. Itu namanya motivasinya salah. Itu orang munafik. Lalu Yesus memberikan nasihat kepada kita. Nasihatnya begini, kalau kamu berdoa, maka masuklah ke dalam kamarmu. Ayat yang ke-6, tutuplah pintu. Kata kamar yang ada di sana ternyata adalah kata yang khusus dalam bahasa Yunani. Bukan sembarang kamar itu, saudara. Kamar yang dimaksud di situ itu adalah storeroom atau storage, gudang. Tempat penyimpanan barang. Dan ini penting untuk kita garis bawahi. Karena rumah Yahudi kuno itu kalau kamarnya biasanya terletaknya di pinggir. Jadi tiap kamar itu bersentuhan dengan dinding luar. Tapi ini bahaya kalau dijadikan tempat penyimpanan. Karena pondasi tanahnya itu tidak selalu berbatu-batu. Kadang pondasinya tanah biasa, kadang pasir. Sehingga kalau ada pencuri dari luar, dia bisa saja menerobos masuk melalui dinding yang di luar. Dan bahan dindingnya juga dari tanah liat, bukan dari semen seperti kita sekarang. Sehingga satu-satunya cara supaya aman adalah meletakkan barang di ruangan yang ada di dalam rumah. Jadi ruangan ini khusus, dinding-dindingnya tidak bersentuhan dengan dinding luar rumah. Benar-benar private room. Nah, satu-satunya yang bersifat private itu adalah ruangan itu. Tapi Tuhan Yesus bukan cuma mengatakan masuk ke kamar itu loh ya, jangan kamar sembarang. Bukan cuma itu, tapi dia memberi tambahan, tutuplah pintu. Sebab percuma kalau doanya di kamar itu, tapi doanya teriak-teriak, sehingga orang yang lewat di depan rumah pasti juga ikut mendengar. Jadi ini Tuhan Yesus memberikan penekanan kepada kita. Kalau berdoa bukan cuma masuk di kamar yang khusus, tetapi setelah kamu masuk, kamu tutup. Lalu ada tambahannya. Maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, berarti Bapa ada di tempat yang tersembunyi, akan memberikan upah kepadamu kalau melihat apa yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi. Jadi kata yang tersembunyi munculnya 2 kali. Saya bacakan untuk saudara ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kata tersembunyi munculnya 2 kali. Karena Tuhan Yesus ingin benar-benar ketika saudara berdoa di dalam ketersembunyian. Masuk kamar, bukan sembarang kamar, tutup pintu. Setelah tutup pintu, Bapa di surga yang tersembunyi akan melihat yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi. Sehingga ada seorang yang mengatakan begini, the secret of prayer is praying in the secret. Rahasia berdoa adalah berdoa secara rahasia. Kalau saudara mau tahu rahasia berdoa, doanya secara rahasia, jangan sampai orang lain tahu. Nah, kalau sampai saudara berdoa tanpa minta pujian orang, maka Tuhan memberi janji, Bapamu akan membalas kepadamu. Bukan berarti doa untuk mendapat berkat Tuhan, bukan. Tapi Tuhan sudah menetapkan bahwa untuk menikmati berkatnya, saudara itu perlu berdoa. Saya bisa gambarkan ini seperti voucher. Saya pernah diberi orang voucher hotel, voucher belanja, voucher makan.

diberkati yang engkau berdoa. Ketika engkau berdoa, berarti engkau siap untuk diberkati. Beberapa penafsir Alkitab menganggap bahwa konsep yang saya baru terangkan ini ada kaitannya dengan pemilihan kamar. Kamarnya itu bukan sembarang kamar, tapi kamar penyimpanan apa? Barang berharga. Ketika engkau masuk di dalam kamar barang itu, harta benda itu, sebetulnya seakan-akan engkau sedang melakukan tindakan untuk mengambil berkat yang ada di sana. Kita berdoa bukan supaya diberkati Tuhan, tetapi Tuhan memberkati kita melalui berkat berdoa kita. Berdoa itu adalah kunci untuk mendapatkan berkat Tuhan. Nah, suara motivasi kita di dalam berdoa apa? Banyak orang Kristen berdoa dengan motivasi yang keliru. Berdoa itu supaya dilihat orang lain. Berdoa itu supaya kelihatan rohani. Berdoa itu supaya kelihatan benar-benar orang yang baik, orang yang saleh, begitu loh saudara. Kalau saudara berdoa dengan motivasi begitu, maka saudara telah salah di dalam berdoa. Saudara adalah orang-orang yang munafik. Itu kesalahan pertama dalam berdoa, yaitu motivasinya keliru. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, saudara. Aspek kedua dari berdoa, yaitu konsep yang keliru. Mari kita membaca ayat yang ke-7 sampai ke-13. Tapi kita akan membaca ayat yang ke-7 dulu. Ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Kali ini Tuhan Yesus tidak membahas kebiasaan doa orang Yahudi. Kali ini dia membahas kebiasaan doa orang-orang non-Yahudi yang dia sebut orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, orang yang tidak mengenal Allah itu biasanya kalau berdoa bertele-tele. Coba saya tes ya pengetahuan bahasa Indonesia kita. Bertele-tele itu artinya apa? Bertele-tele. Saudara tahu telepon? Ya, tele itu jauh, phone itu suara. Tapi tidak ada hubungannya ternyata dengan telepon. Bertele-tele itu apa sih saudara sebetulnya? Bertele-tele apa? Ada yang tahu? Kata dasarnya apa? Tele. Rasanya kok gak enak ya. Bertele-tele itu artinya apa saudara? Nah, saya akan menerangkan kata ini. Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai ini spesifik. Batalogeo. Batalogeo ini adalah satu kata yang jarang muncul di mana-mana. Sehingga para penafsir itu berbeda pendapat. Ini artinya apa ya? Tapi kemungkinan batalogeo itu adalah semacam kata yang dipakai berdasarkan bunyi. Misalnya begini, kata pop gitu. Budaya yang menyebar kemana-mana, pop populer, misalnya lagu pop gitu. Itu sebetulnya istilahnya dipakai karena saudara menggambarkan sesuatu yang dulu tidak ada, tapi terus menekan, tiba-tiba keluar pop gitu. Maka namanya populer. Atau barbarian, saudara mendengar istilah barbarian. Itu adalah istilah orang Yunani untuk mereka yang tidak bisa bahasa Yunani. Di mata orang-orang Yunani, orang-orang yang tidak bisa berbahasa Yunani, bahasanya itu seperti orang bilang barbar, barbar. Makanya terus disebut barbarian. Atau kalau saudara bingung, saudara pernah pergi enggak ke perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, itu orang-orang Jawa yang ada di Jawa Tengah, itu bahasa Jawanya ngapak-ngapak. Jadi kalau misalnya ada bapaknya datang, maka mereka akan berteriaknya gini, bapak kita kak, gitu. Ayah datang, maksudnya gitu loh. Kalau bahasa Surabayanya ya, bapak teko, tapi karena di sana bilangnya bapak tekak gitu. Nah, saya harap orang Surabaya tidak menafsirkan secara hurufiah. Ketika bapaknya datang semua teriak bapak tekak, karena kalau dalam bahasa Surabaya tekak itu artinya dicekik, saudara. Beda, tapi kita biasanya kalau mendengarkan orang ini ngapak-ngapak gini, mesti daerahnya daerah tertentu ya kan, kalau tidak daerah Brebes, Slawi dan sebagainya, nah daerah-daerah sanalah gitu, itu bahasa orang yang ngapak-ngapak gitu. Nah, batalogeo kemungkinan itu karena banyak orang yang kalau doa itu terlalu cepat, banyak kata-katanya gitu, kedengaran itu seperti batah-batah gitu. Logeo itu artinya berbicara, jadi batalogeo itu mungkin artinya adalah berbicara batah-batah gitu. Kalau bingung ya, saya kasih contoh. Biasanya orang dari gereja yang non-Pentakosta atau non-karisma,

0: praktik itu.
1: Kalau menceritakan tentang bahasa roh, biasanya mereka bilang itu loh yang orang ngomong itu loh, sandalawas, sandalawas, sandalawas itu kan. Nah kadangkala kita memakai ungkapan-ungkapan semacam itu karena di telinga kita rasanya kedengarannya seperti itu kan ya, gitu. Kayak apa ngana lama-lama, kayak apa ngana lama-lama kan, modelnya kayak begitu. Nah itu namanya kata yang dipilih berdasarkan bunyinya. Nah bertele-tele, batalogeo, mungkin karena orang yang mengucapkannya itu terlalu cepat sehingga kedengarannya itu seperti bata-bata-bata-bata-bata-bata, lalu dikasih nama batalogeo. Kamu jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Bertele-tele itu mengandung dua arti di dalam bagian ini. Satu, kata-katanya banyak. Yang kedua, konsepnya salah. Jadi kata-katanya banyak tapi tidak punya makna yang benar. Itulah yang dikatakan di ayat yang ketujuh. Jangan kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berpikir bahwa kalau mereka kata-katanya banyak, doanya akan dikabulkan. Itu bertele-tele. Bukan berarti tidak boleh berdoa lama gitu. Tuhan Yesus di Lukas 6, waktu dia sebelum memilih 12 rasul, dikatakan dia berdoa semalam-malaman. Bertele-tele bukan berarti kita berdoa, besok berdoa, besok berdoa. Bukan, karena Tuhan Yesus juga mengajarkan di Lukas 18, kita berdoa jangan jemu-jemu. Itu bukan bertele-tele. Bertele-tele juga bukan berarti mengulang doa yang sama. Karena di Taman Getsemani, pada waktu Tuhan Yesus berdoa sebelum ditangkap, dikatakan Alkitab, dia mengucapkan doa yang itu-itu saja. Itu bukan bertele-tele. Bertele-tele itu begini, saudara kata-katanya itu banyak karena saudara punya pikiran begini, kalau kata-kataku banyak Allah itu akan sungkan lalu akan mengabulkan doaku. Jadi ini namanya bertele-tele. Jadi kata-katanya bukan cuma banyak tapi dibumbui konsep yang keliru. Kalau saudara pernah ingat cerita Elia bertanding dengan 450 nabi Baal di Gunung Karmel, pada waktu nabi-nabi Baal minta api turun dari surga gak bisa, Elia akan mengolok-ngolok mereka. Ayo doa lebih kenceng lagi. Ayo berseru. Siapa tahu dewamu lagi tidur. Lalu digoda lagi oleh Elia. Ayo ditoreh-torehkan pedang di tubuh mereka. Sehingga darah bercucuran. Karena mereka punya konsep orang-orang yang tidak mengenal Allah ini. Kalau mereka berdoa dengan cara menyiksa diri, maka Allah itu melihat dari atas dan kasihan. Lalu menjawab doanya. Kalau mereka berdoanya dengan cara berteriak lebih keras, maka Allah akan mendengarkan. Kalau mereka berdoa dengan kata yang lebih banyak, maka Allah mendengar doa mereka. Ini konsep kuno yang Tuhan sedang tentang. Saya pernah membaca satu contoh doa kuno, abad yang kedua atau abad yang keempat. Ketika saya baca, saya kaget. Karena permulaan doanya, hampir semua nama dewa disebutkan di sana. Dari Yehova, Zeus, Jupiter, semua nama dewa disebut, baru dia minta. Ini menggambarkan mentalitas orang-orang yang tidak mengenal Allah tentang doa. Mereka berpikir, kalau kata-katanya banyak, sebutan untuk Allah itu banyak, maka akan menambah kuasa doa. Ternyata, dalam pengalaman saya, ada banyak orang Kristen yang juga begitu. Punya konsep bahwa kuasa doa ditentukan oleh jumlah kata-kata. Atau kuasa doa ditentukan oleh volume dari kata-kata itu. Atau ditentukan oleh intonasi dari yang berdoa. Saya tes ya, jujur jawabnya. Saudara ini sakit. Terus didoakan dua pendeta. Boleh milih salah satu. Pendeta pertama itu doanya begini. Tuhan anakmu sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Amin. Yang kedua. Bapa di surga, pencipta alam semesta, Engkau yang mengontrol segala sesuatu di dalam alam semesta, bahkan setiap sel, kromosom, DNA di dalam tubuh kami ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini saya menumpangkan tangan untuk anakmu, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan dalam nama Yesus. Saudara milih didoakan pendeta yang nomor satu atau nomor dua? Jujur, jujur. Lebih lega didoakan nomor satu atau nomor dua? Ada orang minta doa saya, Pak tolong doakan sakit perut ya. Udah saya doakan. Saya doakan seperti biasa. Dia bilang, Pak kok gak berkuasa ya? Loh kok tahu lo doa saya gak berkuasa? Doa saya ini berkuasa. Saya berapa kali doakan orang sakit langsung berangkat kok saudara. Saya tanya, kenapa kok kamu rasa doa saya gak berkuasa? Dia bilang gini, soalnya pendeta saya yang dulu tuh pak, kalau doa itu loh pak, jadi kalimatnya itu bisa, wah intonasinya tinggi, terus nadanya bergetar-getar gitu loh. Jadi dia tuh seneng kalau didoakan, haleluya, ya haleluya. Itu senengnya setengah mati saudara kalau didoakan begitu. Tapi jujur ya, sebagian orang Kristen juga lebih seneng tuh kalau doanya begitu. Karena kita punya konsep, mungkin suasana doa itu mempengaruhi kemanjuran doa. Saya pernah pelayanan bersama teman saya diajak mengusir orang yang kerasukan setan. Itu kali pertama dan terakhir saya pelayanan bersama teman saya ini, saudara. Dia kalau ngusir setan itu, saudara, aduh saya gak tahan, bener-bener gak tahan. Ngusirnya itu teriaknya kencangnya setengah mati, saudara. Jadi dalam nama Yesus engkau setan keluar, gitu kan. Terus gak ada reaksi apa-apa, tambah kenceng, dalam nama Yesus engkau keluar. Saya sudah ngomong dia, hemat-hemat tenaga. Besok kita khotbah. Untuk apa setan diurusin begitu? Ngomong pelan aja, yang penting kamu berotoritas, pakai otoritasnya Yesus. Dia keluar kok sudah. Enggak usah teriak-teriak. Enggak percaya dia, saudara. Dia tetap doanya teriak terus. Sebelum setannya keluar, saya keluar duluan, saudara. Enggak tahan saya sungguhan. Suaranya itu kerasnya setengah mati itu loh, saudara. Apa hubungannya kemanjuran doamu dengan engkau doanya berteriak gitu loh. Tapi kita juga kadangkala sering begitu kan? Kalau ada orang berdoa biasa, kita bilang gini, doanya monoton, tidak ada kuasanya, gitu kan. Tapi kalau doanya itu, wah teriak-teriak sambil menangis, kita bilang, Roh Kudus datang. Itu konsep yang keliru yang harus kita ubah. Jadi doa itu dikabulkan bukan karena banyaknya kata-kata loh, saudara. Saya pernah itu mendengar ada orang berdoa, waduh memang orang ini hamba Tuhan jelas. Berdoanya panjangnya setengah mati. Awalnya itu panjang. Jadi dia kalau berdoa semua sifat Allah dan semua sebutan Allah disebutkan di dalam doanya dia. Jadi kalau dia berdoa itu sebelum minta ya, doanya kurang lebih begini. Ya Tuhan engkau Allah yang maha kudus, engkau Allah yang maha suci, engkau Allah yang maha kuasa, engkau maha perkasa, engkau terpisah ada pada dirimu sendiri gitu kan. Dan engkau adalah El Shaddai, engkau adalah El Roy, engkau adalah El Leon gitu kan. Semuanya disebutkan gitu saudara. Saya itu dalam hati mikir, orang ini gak punya cara yang lebih bagus kah? Kalau saya berdoa ingin menyebutkan semua sifat Allah dan atribut Allah, saya bisa berdoa lebih hemat. Saya akan berdoa begini, ya Allah yang kami kenal sebagaimana diajarkan John Frame dalam bukunya The Doctrine of God. Kami datang kepadamu, itu sudah cukup. Karena bukunya John Frame, The Doctrine of God itu sekitar 800 halaman begitu loh, Sarah. Itu semua sifat Allah sudah ada di situ. Semua sebutan Allah sudah ada di buku itu. Untuk apa disebutin satu persatu? Kamu itu sedang khotbah atau sedang berdoa begitu loh. Kadangkala kita berpikir kalau kita nyebut Tuhan dengan nama yang indah akan didengar Tuhan. Salah, karena rahasia doa yang dikabulkan itu sederhana. Bukan banyaknya kata, bukan intonasi dan volume, bukan ekspresi kita, tapi sederhana. Ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Rahasia berdoa yang dikabulkan itu sederhana, bukan berdasarkan what we do, tapi berdasarkan who God is. Allah itu Bapak kita soalnya. Karena Dia Bapak kita, Dia mengetahui kebutuhan kita. Dan karena itu kebutuhan, Allah akan memenuhi. Kalau keinginan, Alkitab tidak pernah janji memberikan. Tapi kalau itu kebutuhan, dan masing-masing kita kebutuhannya berbeda, kalau itu kebutuhanmu, kebutuhan di dalam kerajaan Allah, maka Allah pasti akan memenuhi bagi kita. Jadi rahasia doa yang dikabulkan, bukan what we do, jumlah kata, bagaimana kita berdoa. Tidak. Yang mempengaruhi adalah who God is. Siapa Allah bagi kita. He is our Father, our Heavenly Father. Dia tahu semua kebutuhan kita dan Dia memenuhi semua itu bagi kita. Nah karena itu kita perlu belajar konsep yang benar. Kalau tadi konsepnya salah doanya, doa mengatur Allah, doa dikabulkan karena kata-kata, itu salah. Sekarang kita akan melihat konsep doa yang benar, yaitu seturut doa Bapa kami. Ayat yang ke-9 saudara, dikatakan demikian. Karena itu berdoalah Demikian. Kalau bahasa Inggris jelas sekali, misalnya New International Version menerjemahkannya begini, "This is how," garis bawahi, "how you should pray." Jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan what, tapi mengajarkan how. Kalau what itu berarti isinya, kalau how berarti konsep atau caranya. Jesus was talking about the way, the manner, the concept, not the content of our prayers. Makanya di dalam Lukas 11, doa Bapak kami itu isinya sedikit beda dengan doa Bapak kami di Matius 6. Beda tapi tidak masalah, karena yang ditekankan oleh Tuhan Yesus bukan kata-katanya, tetapi konsepnya. Jadi kalau saudara bisa hafal isinya, tapi tidak tahu konsepnya, percuma. Tapi kalau saudara tidak hafal isinya dan tidak tahu konsepnya, saudara jadi orang yang paling malang seluruh dunia. Ini doa yang indah sekali, saudara. Maka saudara perlu tahu isinya dan perlu tahu yang lebih penting apa? Konsepnya. Dan ada tiga konsep doa yang benar seturut doa Bapak kami. Yang pertama, saudara, doa adalah membangun relasi yang tepat dengan Allah. Doa membangun relasi yang tepat dengan Allah. Doa Bapak kami dimulai dengan ini. Bapak kami yang di surga. Kita terlalu terbiasa dengan sebutan ini, our heavenly father. Karena terlalu terbiasa, kita menganggap ini gak ada maknanya. Tapi kalau saudara belajar filsafat agama-agama atau perbandingan agama-agama, saudara akan menemukan sebutan ini sebutan yang luar biasa mendalam. Karena menjaga imanensi Allah, Allah itu dekat dengan kita, sekaligus menjaga transendensi Allah, Allah itu mulia, terpisah dari kita. Waktu kita menyebut Allah sebagai Bapa, itu berarti dia dekat dengan kita. Tapi jangan lupa, Bapa ini adanya di mana? Di surga. Bukan ada di mana yang kita mau, tetapi dia ada di surga. Dan saya akan menerangkan masing-masing kata ini. Kata Bapa atau Bapamu, itu sudah muncul beberapa kali di Matius 5-7. Muncul berkali-kali. Dan menariknya, tiap kali kata Bapa itu muncul, berkaitannya dengan kedekatan. Misalnya apa? Di Matius 6 ayat 1-4, kalau engkau memberi sedekah, jangan sampai orang lain tahu, tangan kirimu tahu. Bapakmu yang melihat yang tersembunyi. Jadi Bapak dekat dengan kita. Mengetahui walaupun kita ada di tempat tersembunyi, dia tahu karena dia dekat dengan kita. Lalu saudara ingat tidak? Di Matius 6 Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir tentang makanan, minuman, pakaian. Semua itu dicari orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan. Ingat di Matius 7, minta akan diberi, ketok pintu akan dibukakan, cari kamu akan mendapat. Lalu Tuhan Yesus memberi ilustrasi. Kalau bapak yang jahat di dunia saja, tidak mungkin anaknya minta roti dikasih batu. Lalu Tuhan Yesus bilang, apalagi Bapamu yang di surga, ia pasti memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Engkau menyebut Allah sebagai Bapa itu berarti you are close to Him, dekat dengan Dia. Tapi jangan lupa, kita juga harus ingat Dia ada di surga. Dan kata surga itu sudah muncul sebelumnya di Matius 5. Yaitu ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan bersumpah demi apapun, jangan bersumpah demi langit. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu sama, yaitu surga. Jangan bersumpah demi surga sebab, ada tambahannya di Matius 5, surga adalah tahta Allah. Kita harus ingat bahwa Allah itu juga raja. Sehingga pada waktu mendatangi dia, saudara, kita ini harus dengan penuh hormat. Tapi jangan sampai kita datang dengan penuh ketakutan. Seolah-olah dia adalah musuh kita. Tidak, dia adalah Bapa bagi kita. Jadi dua hal ini perlu dijaga. Jangan sampai kita terjebak Allah itu cuma imanen dekat dengan kita. Lupa bahwa dia transenden. Ini adalah konsep-konsep di dalam gerakan zaman baru. Manusia itu memiliki hakikat keilahian. Kita ini Allah-Allah kecil. Apa yang kita katakan pasti terjadi. Ini semua konsep gerakan zaman baru. Kita harus menolak itu. Tetapi jangan sampai juga kita terjebak pada ekstrim yang lain. Allah itu cuma maha besar. Allah itu cuma maha mulia. Allah itu cuma maha kuasa. Tinggalnya di sana. Dia cuma mengontrol. Itu dari jauh. Allah kita bukan semacam itu. Allah kita juga Allah yang dekat dengan kita. Jadi kalau kita berdoa, kita menyebut dia Bapa yang di surga. Berarti kita membangun relasi yang benar bahwa dia itu Allah yang imanen sekaligus transenden. Dalam Alkitab, saudara, doa dengan permohonan itu dibedakan. Tadi kalau saudara membaca petunjuk hidup baru kita, jangan khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Di dalam tulisan Paulus, doa dan permohonan itu seringkali dibedakan. Permohonan pasti doa. Permohonan kepada Allah pasti doa. Tetapi doa tidak selalu permohonan. Doa itu lebih luas, lebih besar daripada permohonan. Doa itu sederhana. Saudara membangun relasi dengan Allah. Kalau saudara tiap kali tutup mata minta, tiap kali tutup mata memohon, saudara bisa bayangkan ya perasaannya Allah ya. Kalau saya jadi Allah loh saudara, saya sakit hati. Untung saya bukan yang jadi Allah. Saudara pernah gak sih bertemu dengan orang yang tidak pernah tanya kabar saudara, tidak pernah menghubungi saudara, tiba-tiba begitu menghubungi minta bantuan. Pernah? Mungkin keluarga juga begitu. Keluarga saya itu semacam itu dulu. Beda dengan keluarga istri saya. Keluarga istri saya itu baik. Telepon saya ulang tahun, mamah mertua saya telepon begitu kan. Saya pergi kemana diteleponin begitu kan. Sampai kadangkala saya pikir, wah ini mamah mertua saya tanyanya lebih detail ya daripada mamah saya sendiri. Mesti ditanya, makan di mana, makan di sini, makan apa, makan lodeh. Oh cuma lodeh, enggak pakai yang lain. Oh iya pakai mah kepala ayam, enak enggak gitu lodehnya gitu kan. Ditanya, untung enggak ditanya garamnya berapa, oh sapanya berapa gitu kan. Tapi itu keluarga istri saya, butuh enggak butuh selalu omong. Keluarga saya enggak. Jadi keluarga saya kalau ulang tahun ya, tidak ada yang tahu siapa yang berulang tahun. Jadi rahasia berulang tahun di keluarga saya adalah berulang tahun secara rahasia. Jadi enggak ada yang tahu. Ini ulang tahunnya siapa enggak ada yang tahu. Dan jarang bicara lewat telepon saudara. Tapi begitu telepon, saya sudah tahu. Kalau telepon, mesti minta bantuan. Minta pertolongan. Dua keluarga yang berbeda. Saya memahami bahwa keluarga saya kurang baik dalam hal itu. Makanya saya berbicara kepada mereka supaya kalau telepon bukan cuma kalau butuh. Nah kita kadangkala kalau berdoa itu cuma kalau butuh dengan Tuhan. Masalah semakin banyak, semakin aktif dalam berdoa. Itu pun tiap kali tutup mata selalu apa? Minta, tutup mata minta. Pernah gak sih kita tutup mata gak minta apa-apa? Pagi tadi saya coba, saya bangun, saya berdoa, saya tidak minta apa-apa. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk keselamatan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus yang dia berikan ke saya. Bersyukur untuk pelayanan yang dia percayakan kepada saya. Bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada saya, keluarga yang bahagia. Bersyukur untuk jemaat-jemaat yang mengasihi saya. Bersyukur untuk orang-orang lain yang mendukung pelayanan saya. Saya tidak minta satu pun. Karena doa memang tidak selalu meminta. Doa itu membangun relasi yang tepat dengan Allah. Yang kedua, doa bukan cuma membangun relasi yang tepat dengan Allah. Yang kedua, saudara, doa itu mengutamakan kepentingan Allah. Sebelum kita minta, berilah kami, kami, kami. Tuhan Yesus ajarkan, mu, mu, mu. Di ayat 9 dan 10, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi yang kita cari itu adalah kehendak Allah dulu, kepentingan Allah dulu, bukan kepentingan kita. Kita terbiasa tiap kali tutup mata mesti doanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, benar enggak? Semuanya kita, it's all about us. That's not true. Ketika kita berdoa tutup mata, selalu minta, it's all about God. It's all about His kingdom on earth. Sehingga ketika kita berdoa, kita fokuskan pada Allah. Dan isi doanya saya terangkan secara cepat saja. Sebetulnya isinya ini mendalam sekali, saudara. Kalau disampaikan satu permohonan, satu kali khotbah belum tentu cukup. Karena sangat mendalam. Tapi saya akan coba jelaskan secara sederhana. Ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Itu bukan berarti kita minta supaya Allah lebih suci. Wong dia itu sudah maha suci kok. Dia sempurna kesuciannya. Dia sudah di dalam kekudusan yang sempurna. Tapi ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Maksud kita adalah kudus itu dipisahkan, dikhususkan. Kita minta supaya nama pribadi Allah itu, saudara, dipisahkan dari ciptaan. Dengan kata lain, kita menghargai Allah sebagai ciptaan. Memang dia Bapak kita. Jangan lupa tapi, bagaimanapun kita ciptaannya dia. Sehingga sebagai ciptaan, no way the creatures become creator. No way. Tidak bisa. Sehingga saudara harus benar-benar memahami dan mengagumi kemuliaan Allah. Kita bahkan nanti di surga, kita tidak tahu segala sesuatu. Ada orang yang mengatakan nanti kalau di surga semuanya jelas bagi kita. Belum tentu. Karena ketika kita masuk surga, kita tidak berubah jadi maha tahu loh ya, tidak. Tetap kita tidak mengalami perubahan dari tidak tahu lalu jadi maha tahu, tidak. Di surga kita cuma lebih tahu, tapi tidak maha tahu. Dikuduskan namamu itu artinya kita berdoa supaya Allah terpisah, ciptaannya menghargai dia. Lalu ditambah, datanglah kerajaanmu. Bukankah Yohanes Pembaptis pada waktu datang di Matius 3, dia mengatakan apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Di awal pelayanan Yesus dia berkhotbah apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi di tengah-tengahnya, Matius 12, waktu Yesus mengusir setan, dia mengatakan begini, kalau aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka kerajaan Allah sudah ada di tengah kamu. Bukan sudah dekat, sudah ada di tengah kamu. Waktu dia ada di kayu salib, dia telah meruntuhkan penguasa-penguasa dunia ini, yaitu kuasa kegelapan. Ketika dia bangkit dari kematian dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, disitulah kerajaannya sudah genap, tapi belum sempurna. Nanti sempurnanya pada waktu dia datang kembali yang kedua, seluruh kuasa yang jahat itu akan dipatahkan, akan dibinasakan. Disitulah kerajaan Allah kita nantikan secara sempurna. Maka tiap hari kita berdoa, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Seolah-olah kita bilang begini, Tuhan Yesus, kapan Engkau datang? Kapan Engkau datang? Ini doa kita tiap hari. Bukan cuma pas tanggal tua, ngerti gak, saudara? Bukan cuma pas kita ada dalam masalah, lagi galau, gak ada jalan keluar, begitu kan. Bertengkar dengan pacar, baru kita tanya, Tuhan, kapan Engkau datang kembali yang kedua? Lalu doa kita juga begini, jadilah kehendak-Mu, ada tambahannya, di bumi seperti di surga. Berarti yang di surga itu jadi pola untuk yang di bumi. Kalau di surga, Allah punya kehendak, semua penghuni surga, malaikat, serafim, orang-orang kudus yang di surga, begitu Allah punya kehendak, semua sukacita menaati kehendak Bapa. Jadi kalau Bapa bilang A, semuanya pasti A. Jadi seperti orang menggema gitu, gitu, hebat. Kalau di bumi gak bisa. Kalau di bumi Allah bilang A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Selalu manusianya begitu. Allah punyanya apa, maunya apa, manusia maunya yang beda dengan Allah. Nah, kita itu tiap hari berdoa supaya banyak orang itu menaati Allah dengan sukacita dan sukarela. Itu doa kita. Tiap hari loh doanya begitu. Itu orang yang mengutamakan kepentingan Allah. Doa adalah membangun relasi yang benar dengan Allah. Doa adalah mengutamakan kepentingan Allah. Dan yang terakhir, doa adalah menyandarkan diri secara total dan terus-menerus pada Allah. Menyandarkan diri secara total dan terus-menerus. Itu ada di ayat 11-13. Coba saya tes dulu. Kalau saudara ini menemukan kendi, lalu diusap-usap, keluarlah jinnya. Lalu jinnya mengatakan 3 permintaan. Saudara minta apa? 1 minta? Minta 3 lagi. Terus dijawab ya, tiap kali minta apa mesti 3 lagi, begitu kan ya. Minta apa? Kalau saudara disuruh minta 3. Biasanya loh kalau saudara itu berdoa minta apa? Salomo itu pernah loh saudara, pada waktu berdoa dia mikir, di antara semua itu apa ya yang dia harus minta? Seandainya Tuhan berkata 3 permintaan, saudara minta apa? Biasanya nih yang biasa terpikir, 1, sehat ya. Terus apa? Kaya. 3, keluarga harmonis, bahagia. Biasanya gitu kan. Jadi kita mintanya kalau enggak, kesehatan, kekayaan, keluarga yang harmonis. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengajarkan kita bukan itu. Mengajarkannya itu makanan, pengampunan, kelepasan dari pencobaan. Pilihan Tuhan Yesus jauh lebih bagus daripada pilihan kita. Kita ini bisa hidup tanpa kaya. Buktinya banyak orang miskin itu juga tetap bisa hidup. Tetapi kita tidak mungkin bisa hidup tanpa makanan. Makanan itu kita perlukan tiap hari. Keluarga yang bahagia belum tentu kita perlukan setiap hari. Buktinya apa? Ada orang yang keluarganya enggak bahagia, kalau pisah dari istrinya malah seneng dia. Berarti kan tidak selalu keluarga bahagia diperlukan tiap hari, ya kan? Kalau ada puji Tuhan, kalau enggak ada juga enggak apa-apa, bisa dihindari menurut beberapa orang. Ini bukan kesaksian pribadi. Nah, tapi kalau kita bicara makanan, kita semua butuh makanan, benar? Kita semua butuh pengampunan karena tiap hari kita berbuat dosa. Dan yang ketiga, kita tiap hari, kita ini butuh apa? Butuh kelepasan dari pencobaan. Karena iblis mencobai kita, enggak memandang kalender, tanggal merah, cuti apa, dia enggak ikut. Iblis akan selalu mengerjain kita setiap hari. Makanya kita ini diminta Tuhan berdoanya tiga hal ini. Dan saya terangkan satu persatu. Berilah kami makanan hari ini yang secukupnya. Bahasa Indonesia menerjemahkannya yang secukupnya. Kata Yunani yang dipakai ini memang sedikit sulit diterjemahkan. Tapi saya setuju dengan mayoritas bahasa Inggris. Makanannya itu bukan makanan yang secukupnya, tapi makanan harian. Give us today our daily bread. Jadi roti kami setiap hari. Karena orang Yahudi makan roti. Ini bicara tentang makanan pokok, saudara. Dan bagi pendengar Tuhan Yesus, yang pada waktu itu mayoritas buruh harian, doa ini sangat bermakna. Sebab kalau seorang buruh harian terima gajinya sore hari. Kalau dia sakit, berarti artinya tidak bisa bekerja. Kalau dia tidak bisa bekerja, berarti the following day keluarganya tidak bisa makan. Sehingga ketika mereka mengatakan, Tuhan beri kami makanan kami hari ini, makanan kami tiap hari, itu adalah doa yang bermakna sekali bagi mereka. Dan doanya itu today, give us today. Bukan gini, Tuhan give us this year our daily bread. Nah, kalau this year kan berarti doanya sekali untuk setahun. Tapi doanya itu tiap pagi doa, Tuhan give us today. Dan di Matius 6, Tuhan Yesus juga mengatakan demikian. Jangan khawatir tentang yang kamu makan, minum, pakai. Kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Jadi bersandar kepada Tuhan, itu tiap hari bersandarnya sama Tuhan. Nah, saya ketika membaca ini ulang, saudara, saya itu memahami hal yang luar biasa. Bahwa ketika kita bisa makan, itu bukan karena kita bekerja. Walaupun untuk makan, kamu harus bekerja. Tetapi ketika engkau bisa makan, itu bukan karena engkau bekerja, tapi karena Tuhan yang memberi berkat. Begitu pula dengan pengampunan. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Kata kesalahan, kalau di dalam bahasa Yunani menurut saya bagus. Kata yang dipakai itu bukan kesalahan, tetapi hutang. Ingat gak doa Bapak kami dalam bahasa Inggris bunyinya apa? Forgive our, bukan sins, bukan faults, bukan mistakes. Forgive our debtors. Kita ini punya hutang. Sebagaimana kami mengampuni orang lain yang berhutang kepada kami. Wah, ini katanya luar biasa indah. Mengapa dipakai kata hutang? Bukankah itu kesalahan? Benar itu kesalahan. Bukankah itu dosa? Benar itu dosa. Tapi kata yang dipakai itu hutang. Karena maksudnya begini. Kita punya kewajiban terhadap Allah. Punya kewajiban terhadap sesama. Yaitu mengasihi Allah. Mengasihi sesama. Pada waktu kita tidak melakukan tugas kita, kita merampas hak orang lain. Allah seharusnya menerima kasih dan ketaatan kita. Pada waktu kita tidak memberi, maka kita telah merampas haknya Allah. Berarti kita telah berhutang. Begitu pula dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita seharusnya memberi kasih kepada mereka. Ketika kita gagal melakukannya, kita merampas hak mereka. Maka kita berhutang kepada mereka. Tiap hari kita berhutang pada Tuhan, pada sesama. Makanya tiap hari kita butuh pengampunan. Siapa yang dari tadi pagi belum berbuat dosa? Selain saya, siapa yang dari tadi belum berbuat dosa? Kita ini hampir tiap hari berbuat dosa. Tiap menit kita berbuat dosa. Karena ketika Tuhan mengatakan, do this, kita tidak melakukan. Kita tetap berdosa. Every second we do not do that, we are sinning against God. Makanya tiap hari kita berdosa di hadapan Tuhan. Tiap hari kita datang mohon pengampunan Tuhan. Kita gak bisa hidup tanpa makanan. Kita tidak bisa hidup tanpa pengampunan. Dan kita juga tidak bisa hidup tanpa kelepasan dari si jahat. Dikatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Kalau bahasa Inggris lebih tepat. Bukan yang jahat, tapi si jahat. Berarti the evil one, iblis. Saudara itu perlu minta sama Tuhan supaya tiap hari dibuat menang melawan iblis. Yakobus 4 mengatakan demikian. Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis. Dia akan lari daripadamu. Urutannya jelas ya. tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, dia lari daripadamu. Jangan dibalik. Ada orang Kristen yang berdoa saja malas, tapi kalau nyanyi kita buat iblis gemetarmu itu, nyanyinya tuh kelihatannya semangat sekali begitu kan. Iblisnya takut ketika kita menyanyikan lagu itu. Sebentar, kamu tunduk kepada Allah enggak? Kamu berdoa berharap kepada Allah enggak? Kalau engkau tidak dekat dengan Allah, tidak menundukkan diri di bawah Allah, saudara melawan iblis, iblis tidak akan lari daripadamu. Kita ini harus tahu, musuh kita ini musuh yang hebat, saudara. Musuh yang lebih kuat daripada kita. Tapi banyak orang Kristen itu merasa diri lebih hebat. Saya pernah berjumpa sama seorang yang sudah tua, jadi Kristen sudah puluhan tahun, saudara. Dia terus mengentengkan gitu loh, meremehkan iblis. Dia bilang, orang Kristen ngapain takut sama iblis menjatuhkan kita sih. Kita ini kalau sungguh-sungguh baca Alkitab bisa, apalagi kita kan sudah jadi Kristen bertahun-tahun, puluhan tahun kita jadi orang Kristen. Masuk takut dijatuhkan sama iblis. Orang tua ini lupa bahwa iblis lebih tua dari dia. Itu yang dia lupa. Saya gak peduli seberapa tua saudara, iblis jauh lebih tua dari saudara. Saya tidak peduli saudara seberapa pengalaman, tapi iblis telah pengalaman menjatuhkan semua orang yang pernah ada di muka bumi. Kecuali Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Semua sudah pernah jatuh. Dari orang yang paling berhikmat seperti Salomo. Dari orang yang paling dekat dengan Tuhan seperti Daud. Dari orang yang begitu tahu Alkitab seperti Paulus. Semua orang pernah jatuh. Makanya satu-satunya cara kita menang melawan iblis adalah dekat kepada Tuhan. Lawan si iblis, maka kita akan menang. Kita butuh Tuhan setiap waktu. Makanya saya suka satu himne yang mengajar.

di tiap jam kita butuh Tuhan. Tiap waktu kita butuh Tuhan. Sore ini saya menantang saudara. Apakah saudara mau berdoa lebih banyak? Apakah kehidupanmu terlalu sibuk dengan hobi, dengan rutinitasmu, sehingga tidak ada waktu untuk berdoa? Apakah engkau merasa terlalu jauh dari Tuhan? Hari ini ngambil komitmen, Tuhan, aku mau berdoa lebih banyak lagi. Saya menantang saudara yang kedua. Kalau engkau sudah berdoa, maukah engkau berdoa dengan cara yang baru, cara yang lebih benar? Ketika engkau berdoa bukan untuk memenuhi hawa nafsumu, bukan berfokus pada dirimu, tapi engkau membangun relasi yang indah dengan Tuhan. Mengutamakan kepentingan Allah dan engkau menyandarkan dirimu kepada Allah. Di dalam doamu engkau selalu mengatakan, Lord, I am powerless, I am weak, but you are strong. Di dalam doalah kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Mari kita

Tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan